0: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kepolisian sektor Jagebob kembali menangkap seorang terduga pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kali ini seorang pria berinisial ST dengan usia 31 tahun diamankan di Kampung Po Distrik Jagebob Kabupaten Merauke. Penangkapan berlangsung pada hari Senin lalu setelah petugas menerima informasi dari masyarakat sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Informasi menyebutkan bahwa terduga pelaku bersama istrinya berada di rumah seorang warga di kampung tersebut. ST merupakan terduga pelaku kedua yang berhasil diamankan setelah sebelumnya pihak kepolisian menangkap KT pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Keduanya diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap Laurentius Blojai yang terjadi pada 20 Desember 2025 di Kampung Angger Permegi. Terduga pelaku akhirnya menyerahkan diri setelah dilakukan negosiasi dengan pihak keluarga. Selanjutnya ia dibawa ke Mapolsek Jagebob untuk pengamanan awal sebelum akhirnya diserahkan ke Mapolres Merauke sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selain kasus penganiayaan berat, kedua terduga pelaku juga diduga terlibat dalam pengerusakan rumah milik warga Vincent Kuepalo di Kampung Blanding Kakayo. Peristiwa tersebut terjadi pada 6 Oktober 2025 dan telah dilaporkan ke pihak berwajib. Rombongan tiba di Mapolres Merauke pada pukul 12 waktu Indonesia Timur dan terduga ST langsung diserahkan kepada penyidik unit Tipidum Satreskrim. Saya Wafa Al-Farizi, demikian Info Pro 2. Teman Pro 2, setelah ini kita akan mengikuti kegiatan siaran langsung penutupan rapat paripurna DPR Kabupaten Merauke dalam rangka pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun anggaran 2025 LHP BPKRI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2026. Saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.

0: sudah siap kok. Mumpung nasinya masih panas, nanti keburu dingin, tidak enak, Pak.
1: Biar semuanya menjadi dingin, Bu. Tapi kalau itu masakan istriku tersayang, dingin pun terasa lezat. Saya yakin itu, Bu.
0: Yakin apanya, Pak?
1: Ya tadi, yakin tetap lezat, Bu.
0: Ah, bisa saja Bapak ini memuji. Sebaiknya dicicipin dulu, baru dipuji, Pak. Nah, ini supnya untuk pembuka selera. Coba, Pak, dirasakan.
1: Bukan main, baunya saja sudah sedap. Tentunya juga rasanya aduhai. Oh, ya, mana kecap yang kemarin ibu beli di kios sebelah?
0: Nih, semuanya sudah siap di meja, Pak. Kecap kesayangan Bapak, kecap-cap nona.
1: Kenapa sih, Bu? Selalu saja memilih kecap-cap nona, susu cap nona, kecap juga cap nona.
0: Habisnya, cap nona itu juga enak kan? Jadi, ibu pasti belinya berlebih untuk simpanan, Pak.
1: Aduh,
0: Pak, aduh, Pak, ada apa, Pak? Makan kok sambil bercanda, gak lucu ah. Kalau begini kan jadi kotor semua tuh.
1: Sebentar, Bu. Ini makanan buat saya atau buat si Pleki anjing kita, Bu?
0: Apa? Bapak bilang apa? Memangnya kenapa, Pak, dengan masakanku, Pak?
1: Rasanya itu loh, Bu. Tidak seperti biasanya.
0: Ah, masa? Coba aku cicipin dulu. Supnya biasa saja. Enak-enak saja. Tidak apa-apa. Apa mungkin ya kecapnya? Ya, sebentar saya rasakan dulu. Aduh, iya ya. Sepertinya rasanya berubah. Tidak seperti biasanya. Kenapa ya? Sepertinya encer banget nih. Waduh, pasti sudah kadaluarsa. Atau jangan-jangan kecap-cap nona palsu ya, Pak ya?
1: Yang palsu bagaimana, Ibu? Coba bawa sini botolnya. Rasanya betul saja mereknya sama seperti biasanya. Cuman barangkali isinya yang sudah berubah. Wah, ini penyakit dari perusahaan kita di Indonesia ini, Bu. Kalau hasil produknya saja sudah laku, suka dirubah kualitasnya. Apakah untungnya masih kurang banyak apa?
0: Iya ya, Pak ya.
1: Kalau setiap perusahaan begitu, tingkah lakunya tidak bakal laku lagi. Dan akhirnya bisa gulung tikar semua.
0: Ya, sudahlah, Pak. Kalau begitu, supnya aja yang dimakan. Gak usah pakai kecap. Biar kecap ini besok saya kembalikan ke Pak Dargo yang menjualnya.
1: Tapi Pak Dargo kan hanya menjual ya. Bukan perusahaan yang membuat kecap itu.
0: Bapak ini bagaimana sih? Pak Dargo juga yang memproduksinya. Biasanya rasanya nomor satu. Tapi
1: apanya? Dan apanya yang nomor satu? Sudah encernya bukan main. Rasanya sudah tidak karu-karuan. Seperti bau cucian pakaian saja. Pokoknya ibu kembalikan saja barang itu dan katakan padanya lebih baik tutup saja perusahaannya. Karena kualitas barangnya sudah tidak baik. Lagian daripada didemo orang kampung, kan malah repot sendiri nantinya.
0: Iyalah Pak. Besok saya akan kembalikan barang ini dan minta diganti yang aslinya. Atau duitnya kita minta dibalikin. Ya Pak ya?

0: Bu Dargo, apa Bapak ada di toko?
1: Oh, Bu Mirna, ada Bu, Bapaknya ada, tapi masih di dalam menghitung stok barang. Ada apa Bu Mirna? Kok tumben tidak seperti biasanya?
0: Pokoknya, kami minta dikembalikan uang kami, Bu. Kalau barang ini tidak diganti dengan yang aslinya.
1: Diganti yang aslinya bagaimana sih Bu Mirna ini? Semua barang di sini asli semua. Tidak ada yang tiruan. Pokoknya kualitasnya nomor satu semua, Bu. Tolong Bu Mirna, kalau ngomong hati-hatilah sedikit. Jangan menyinggung perasaan orang lain.
0: Apa kata Ibu? Nomor satu? Ah, nomor satu kentut, Bu. Nyatanya saya sampai bertengkar dengan suamiku tadi malam hanya gara-gara kecap yang kau sebut nomor satu itu. Tahu-taunya rasanya kayak jomberan.
1: Lo, kalau memang mau minta uang ibu kembali, bisa saja, tetapi tidak usah pakai marah-marah segala dong, Bu. Kami kan bukan babu ibu atau pelayan ibu. Masa sih ibu ngomongnya sembarangan kayak gitu?
2: Lo, Bu, ada apa sih ini? Kok ribut-ribut? Ada perkara kan bisa diurus. Ada masalah kan bisa diselesaikan. Jangan saling tarik urat leher seperti kucing sama anjing saja. Kok nggak bisa akur sih? Bu Mirna, silahkan masuk. Bawa saja barang ibu ke dalam kamar kerja saya, Bu.
1: Ini loh, Pak. Enak saja Bu Mirna ngomong. Kentut segala dibawa-bawa. Sepertinya dia saja, Pak perempuan.
2: Silahkan masuk, Bu Mirna. Masuk sajalah. Silahkan duduk. Memang ada apa sih, Bu? Ibu datang ke toko saya terus marah-marah. Dilihat orang kan tidak baik, Bu.
0: Maaf ya, Pak ya. Saya mungkin terlalu emosi. Karena kemarin siang, suami saya marah-marah. Sewaktu hendak makan siang, merasakan masakan saya setelah diberi kecap-cap nona yang saya beli di toko bapak ini, ternyata rasanya tidak seperti biasanya. Tentu ini kecap palsu dan tidak asli.
2: Oh, begitu toh ceritanya. Coba saya lihat botolnya dulu, Bu.
0: Nih, Pak, botolnya.
2: Betul, Bu Mirna. Kecap ini memang setelah saya periksa, mereknya ternyata palsu. Coba Ibu perhatikan. Ya, utamanya gambar nona yang menjadi cap merek kecap ini. Dibandingkan dengan botol yang satu ini, Bu, nampaknya persis, tapi berbeda.
0: Kenapa bisa begini ya, Pak ya? Tentu ini ada yang melakukan untuk memalsukan barang Bapak. Sebetulnya, saya ini sudah kecanduan loh dengan kecap-cap nona produksi perusahaan Bapak ini. Kalau Bapak tidak melapor ke polisi, dengan adanya kejadian ini, maka orang tidak akan percaya lagi nanti kepada perusahaan Bapak. Dan Bapak akhirnya akan kehilangan banyak pelanggan. Dan yang gawat lagi loh, Pak, Bapak bisa gulung tikar.
2: Kata-kata itu tepat sekali, Bu. Sudah ada beberapa orang yang mengadu kepada saya tentang merek kecap saya.
0: Nah, lalu kenapa Bapak diam saja? Tidak bertindak?
2: Tentu saja saya bertindak, Bu. Di dalam dunia perindustrian, pembuatan barang dagangan yang beredar dan diperjualbelikan di pasaran itu, Bu, ada ketentuan dan peraturannya tentang merek, yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 1998 tentang merek.
0: Oh, nah. Apalagi ada peraturannya, Pak. Seharusnya kan tidak boleh orang meniru seenaknya saja merek hasil produksi perusahaan lain. Itu melanggar peraturan namanya. Bisa dipidanakan, ya kan, Pak?
2: Iya, benar. Benar sekali, Bu Mirna. Oleh karena itu, setiap produksi barang, nah, harus didaftarkan mereknya. Utamanya ke kantor yang berwenang mengurus merek, Bu.
0: Maksudnya? Agar apa itu, Pak Dargo?
2: Maksudnya, ya agar mendapat perlindungan dari keinginan pihak kedua untuk meniru atau memalsukan barangnya hasil produksi itu, Bu. Nah, sebenarnya memiliki perbedaan baik kualitas dan juga harganya.
0: Oh, maaf ya, Pak Dargo ya. Apakah produksi kecap Bapak ini juga sudah didaftarkan di kantor merek tadi?
2: Sudah, Bu Mirna. Karena saya sadar bahwa dalam kita berusaha ini harus mengikuti aturan-aturan main yang ditata oleh pemerintah sebagai kewajiban. Jangan seenaknya sendiri, Bu, tanpa mendaftarkan produknya. Apalagi tidak membayar pajak. Kan bisa bahaya itu, Bu.
0: Terus Pak Dargo, bagaimana dengan urusan saya?
2: Terserah kepada Ibu Mirna lah. Mau minta maaf atau kembali uang boleh. Kalau minta diganti kecap asli buatan saya juga bisa. Hanya permintaan saya, lain kali kalau Ibu menemui hal-hal yang seperti ini, jangan ribut-ribut dulu, Bu. Nah, karena saya sebagai pelayanan masyarakat, tetap dan pasti akan melayani setiap pelanggan saya dengan baik, Bu.
0: Iya, Pak Dargo. Maafkan saya ya. Namanya juga emosi. Ya, semoga hal ini tidak akan terulang lagi ya, Pak Dargo ya.

Demikian tadi telah kami persembahkan Sandiwara Radio dengan judul Berani Beda. Naskah ditulis Ronald Rifki Haris, dimainkan oleh Keluarga Teater Angkasa RRI Banjarmasin. Sutradara Fauji Al Banjari. Teknik montase Arifin.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

terhadap 1. Laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke 2025. 2. LHP BPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024-2025. 3. LHP BPK tentang sistem pengadilan intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2025. 4. Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Romawi 3, penutup. Romawi 1, pendahuluan. Memperhatikan waktu pembahasan terhadap materi persidangan saat ini, maka gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke setelah mencermati, mempelajari, dan membahas terhadap seluruh materi tersebut, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke berpendapat bahwa seluruh dokumen tersebut harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dalam rangka memperkuat transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan pemerintahan serta keuangan daerah Kabupaten Merauke. PP nomor 12 tahun 2019 mengatur pengelolaan keuangan daerah termasuk APBD, pelaksanaan dan penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban APBD, serta sementara itu, PP nomor 13 tahun 2019 mengatur LPPD, LKPJ, RLPPD, dan EPPD sebagai bagian dari laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebelum menyampaikan substansi pendapat akhir, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke memandang perlu memberikan catatan terhadap waktu pembahasan dokumen pertanggungjawaban tahun anggaran 2025. Pembahasan yang baru dilaksanakan pada bulan Agustus 2026 menunjukkan adanya keterlambatan yang perlu dan menjadi perhatian evaluasi bersama, baik dalam mekanisme penyampaian oleh pemerintah daerah maupun proses pembahasan di DPRK. Keterlambatan tidak boleh menjadi kebiasaan, karena ketepatan waktu merupakan bagian penting dari disiplin penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas fungsi pengawasan DPRK ke depan. Pemerintah daerah dan DPRK perlu memastikan seluruh tahapan pertanggungjawaban dilaksanakan dengan tepat waktu agar evaluasi dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat segera ditindaklanjuti. Romawi 2, pokok-pokok pendapat gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke. 1. Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke 2025, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke memberikan apresiasi kepada Bupati beserta jajaran pemerintahan Kabupaten Merauke atas penyampaian LKPJ tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRK. Namun demikian, LKPJ tidak boleh hanya dipahami sebagai dokumen administratif, melainkan harus menjadi instrumen evaluasi terhadap sejauh mana program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Merauke benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami memberikan beberapa catatan penting. 1. Pencapaian program dan kegiatan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan hasil manfaat bagi masyarakat. Setiap program yang menggunakan APBD harus dapat diukur berdasarkan output dan outcome, bukan hanya berdasarkan besarnya anggaran yang telah direalisasikan. 2. Pelayanan dasar masyarakat. Kami meminta
pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor pelayanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, air bersih, sanitasi, perumahan, pelayanan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat kampung, serta pelayanan bagi masyarakat di wilayah, distrik, dan kampung yang jauh dari pusat pemerintahan. 3. Pembangunan wilayah. Kabupaten Merauke memiliki wilayah yang luas dan karakter geografis yang berbeda-beda. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Pemerintah daerah harus memastikan adanya pemerataan pembangunan sampai distrik dan kampung. 4. Program prioritas. Kami meminta agar program prioritas pemerintah daerah dievaluasi secara berkala. Program yang tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat harus diperbaiki, dikurangi, atau dihentikan. Sebaliknya, program yang terbukti memberikan manfaat nyata harus diperkuat dan dilanjutkan. 2. Terhadap LHP BPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024-2025. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Kabupaten Merauke memberikan perhatian serius terhadap hasil pemeriksaan BPK mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting pendapatan asli daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi serta pengelolaannya. Untuk itu, kami menegaskan beberapa hal. A. Pemerintah Kabupaten Merauke harus melakukan pembenahan sistem pendataan wajib pajak dan wajib retribusi secara menyeluruh. Data objek dan subjek pajak harus akurat, mutakhir, dan terintegrasi. B. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pemungutan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan pajak serta retribusi daerah, sehingga tidak terdapat celah yang dapat menimbulkan kehilangan potensi pendapatan daerah. C. Potensi PAD harus digali secara optimal tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha secara berlebihan. Peningkatan PAD harus ditempuh melalui perluasan basis pajak, perbaikan administrasi, digitalisasi, pembayaran, dan peningkatan kepatuhan. D. Terhadap temuan dan rekomendasi BPK, pemerintah Kabupaten Merauke wajib menyusun rencana aksi tindak lanjut yang jelas, terukur, dan memiliki batas waktu. E. Penekanan terhadap pengelolaan pajak dan retribusi dapat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga setiap rupiah penerimaan daerah benar-benar masuk ke kas daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke mempertegas kembali mengenai penataan sektor parkir. Harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang harus dikelola secara serius dan profesional. Berdasarkan laporan pansus, target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada APBD tahun anggaran 2025 sempat ditetapkan sebesar Rp13.500.000.000 dan kemudian disesuaikan menjadi 8 miliar
500 juta rupiah. Namun realisasi sampai pemeriksaan BPK berakhir dengan kondisi harus menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah Kabupaten Merauke. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke meminta adanya pembenahan menyeluruh, mulai dari pendataan titik parkir, pendataan potensi penerimaan yang realistis, mekanisme pemungutan, pengawasan petugas, hingga sistem penyetoran ke kas daerah. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke memberikan perhatian serius terhadap masih lemahnya pendataan objek dan wajib pajak serta retribusi daerah. Kondisi ini tidak boleh terus berlangsung karena pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke mendorong pemerintah Kabupaten Merauke melalui Bapenda bersama OPD terkait untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran secara menyeluruh terhadap seluruh potensi pajak dan retribusi daerah. Setiap potensi penerimaan harus diidentifikasi, ditetapkan secara tepat, dipungut sesuai ketentuan, dan disetorkan secara tertib ke kas daerah. Gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke juga meminta agar peningkatan PAD dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Jangan sampai masyarakat dituntut untuk taat membayar pajak, sementara pemerintah sendiri belum optimal dalam membangun sistem pendataan dan pemungutan yang tertib dan akuntabel. 3. Terhadap LHP BPK tentang sistem pengadilan intern dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2025, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke memberikan perhatian khusus terhadap temuan BPK terkait sistem pengadilan intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tahun 2025. Menurut pandangan kami, keberadaan sistem pengadilan intern bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian penting dalam mencegah 1. Kesalahan pengelolaan anggaran, 2. Pemborosan, 3. Penyimpangan, 4. Ketidakpatuhan, dan 5. Potensi kerugian daerah. BPK sendiri menjadikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengadilan intern

Bes, perbaikan tata kelola OPD. Setiap kepala perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap pengendalian internal di lingkungan masing-masing. C. Tindak lanjut rekomendasi BPK. Seluruh rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius. Kami tidak menghendaki adanya temuan yang sama berulang dari tahun ke tahun. D. Pencegahan kerugian daerah. Apabila terdapat indikasi kerugian daerah, pemerintah Kabupaten Merauke harus melakukan langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. E. Penguatan kepatuhan. Setiap pelaksanaan program dan kegiatan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, standar harga, kontrak, dokumen, pelaksanaan anggaran, dan ketentuan teknis lainnya. 4. Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Gabungan fraksi dan kelompok khusus setelah mencermati raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 berpandangan bahwa pertanggungjawaban APBD harus mencerminkan tiga prinsip utama. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. Dan yang ketiga, kepatuhan. Pertanggungjawaban APBD tidak boleh hanya berhenti pada kesesuaian angka antara anggaran dan realisasi, tetapi harus menjawab pertanyaan yang lebih substantif. Apa manfaat APBD bagi masyarakat Kabupaten Merauke? Oleh karena itu, kami meminta pemerintah daerah memperhatikan. A. Pendapatan daerah. Optimalisasi PAD harus terus dilakukan melalui 1. Perbaikan database pajak dan retribusi. 2. Peningkatan kepatuhan wajib pajak. 3. Digitalisasi sistem pembayaran. 4. Pengawasan pemungutan. Dan yang kelima, optimalisasi aset daerah dan pengembangan sumber-sumber pendapatan yang sah. B. Belanja daerah. Belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Belanja yang bersifat rutin harus dikendalikan agar ruang fiskal untuk pembangunan dan pelayanan publik tetap memadai. C. Belanja modal. Kami meminta agar belanja modal benar-benar menghasilkan aset dan infrastruktur yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat. Hal ini menyangkut anggaran yang tersedia sebesar 359.136.704.965 rupiah. Terrealisasi 304.672.173.020 rupiah. Yang tidak terrealisasi atau tidak dipergunakan sebesar 54.464.531.945 rupiah. Dengan adanya jumlah anggaran yang cukup besar yang tidak dapat dipergunakan secara optimal, oleh sebab itu, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke berpendapat bahwa belanja modal yang tidak dapat terrealisasi mencerminkan kegagalan tata kelola anggaran yang merugikan publik secara langsung. Anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan atau sarana pendidikan justru mengendap menjadi silpa sehingga terjadi hilangnya peluang perputaran ekonomi dan juga mengakibatkan distrik yang didiami oleh kampung-kampung lokal kategori 3T tidak mendapatkan pembangunan infrastruktur dengan baik seperti distrik Okaba

0: Distrik Ngoti, Distrik Tuban, dan distrik-distrik yang terletak di Pulau Kimam. D. Silpa. Terhadap sisa lebih perhitungan anggaran, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi penyebab terjadinya silpa. Apabila silpa terjadi karena efisiensi, maka harus dijelaskan secara transparan. Namun apabila terjadi karena program tidak terlaksana atau lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran, maka hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi yang serius. E. Kualitas perencanaan. Kami menekankan agar tidak terjadi lagi kesenjangan yang terlalu besar antara target dan realisasi program serta kegiatan. Saudara pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, seluruh hadirin sekalian serta pendengar RRI di mana saja berada. Romawi 3, penutup. Demikian pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke. Kami menyadari bahwa pembangunan Kabupaten Merauke bukanlah pekerjaan yang ringan. Dibutuhkan sinergi, komitmen dan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan DPRK, serta dukungan seluruh masyarakat. Setelah mencermati seluruh rangkaian rapat paripurna Dewan, maka gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke dengan ini menyatakan pendapatnya bahwa 1. Terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Merauke 2025, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke dapat menerima dan menyetujui untuk ditetapkan dengan keputusan Dewan. 2. Terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Merauke tahun 2025, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke menyampaikan hal tersebut dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah. 3. Terhadap LHP BPK tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024-2025 dan LHP BPK tentang sistem pengendalian interen dan kepatuhan terhadap perundang-undangan tahun 2025, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke menyampaikan hal tersebut kiranya dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti pemerintah daerah. Mari kita wujudkan APBD yang sehat, pemerintahan yang bersih, pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Merauke. DPRK mengawasi, pemerintah melaksanakan, dan masyarakat menerima manfaatnya. Sebelum mengakhiri pendapat akhir gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke, dalam suasana kebersamaan dan semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, gabungan fraksi dan kelompok khusus DPRK Merauke mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, serta bersama-sama mengisi kemerdekaan melalui pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Kemerdekaan harus dimaknai bukan hanya sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan, tetapi juga sebagai hak setiap warga negara untuk memperoleh kehidupan yang layak, rasa aman, pelayanan publik yang berkualitas, kesempatan untuk berkembang, serta kesejahteraan yang berkeadilan. Semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui pembangunan yang memberikan ruang, penghormatan, dan manfaat yang nyata bagi orang asli Papua, masyarakat adat, dan seluruh masyarakat Merauke, sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan sampai ke distrik-distrik dan kampung-kampung. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Jayalah bangsaku, damailah negeriku. Merdeka, merdeka, merdeka! Isakot BKI, isakot KAI, satu hati, satu tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kesejahteraan untuk kita semua. Merauke 13 Agustus 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke, gabungan fraksi dan kelompok khusus, partai, fraksi Partai Nasional Demokrat, Ketua Sugianto SHMM, Sekretaris Gerson Alfian Fanki Silubun, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ketua Nyaman Budiman, Sekretaris Mardiansa SHLLM Cemet, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Hilarius F.Y. Ulukianan S.Y. S.E. Sekretaris Leonara Didima Parapaga. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Mario Rey Maturbong S.Pd. Sekretaris Sara Ariani Guswara. Fraksi Partai Golkar PKS, Ketua Pujiono ST, Sekretaris Insinyur Harmini. Fraksi Partai P3 PSI, Ketua Haji Ramli SE SPD, Sekretaris Eduardus Navana. Kelompok khusus, Ketua Milka Balagaise, Sekretaris Frederikus Mahuse. Sekian dan terima kasih. Wassalam.
1: Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Ramli yang telah menyampaikan laporan pendapat gabungan fraksi dewan dan kelompok khusus. Saudara Bupati, Wakil Bupati, hadirin serta rapat paripurna dewan yang kami muliakan. Kita sama-sama telah mengikuti penyampaian laporan pendapat gabungan fraksi dewan dan kelompok khusus terhadap pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun 2025 LHPBK RI.
2: LKPJ Bupati, apakah dapat diterima dengan memberikan rekomendasi dewan? Kedua, terhadap materi LHPBK RI, apakah dapat diterima dengan memberikan rekomendasi dewan? Ketiga, Raperda tentang pelaksanaan APBD tahun 2025, apakah dapat disetujui dan ditetapkan menjadi peraturan daerah? Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Dewan telah menyetujui dan memberikan rekomendasi terhadap materi LKPJ Bupati Merauke tahun 2025 LHPBK RI dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun 2025. Sesuai syarat peraturan materi Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020, tindak lanjut hasil pembahasan materi LKPJ Bupati Merauke tahun 2025, LAPBKRI, dan Raperda Kabupaten Merauke tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Merauke tahun anggaran 2025 dengan ditandatangani berita acara persetujuan bersama Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke. Untuk maksud tersebut, kami mengundang Saudara Bupati, Wakil Bupati untuk menandatangani berita acara dimaksud.
3: Instruksi pimpinan.
2: Silakan.
3: Instruksi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelum penandatanganan tadi keputusan sudah diambil, saya pikir ini catatan untuk kita sidang paripurna. Kalau persetujuan sudah diambil kepada anggota secara lisan, biasanya itu draft keputusannya itu dibacakan. Jadi saya minta kepada bagian persidangan, itu draft setiap keputusan yang sudah dimintakan persetujuan itu harus ada di meja. Jadi kita ditampilkan atau dibacakan itu draftnya apa itu. Jadi saya pikir ini ke depan untuk kegiatan sidang-sidang begini, dari sekretariat ataupun dari bagian persidangan itu sudah langsung satu paket. Jadi pimpinan tinggal, kita sudah setuju, dibacakan lagi draftnya itu, lampirannya tadi yang berkas-berkas itu. Tapi itu kan harus diminta persetujuan juga, draft keputusan dewan, dengan tidak membacakan semua. Saya pikir mungkin itu koreksi ke depannya untuk kita semua, supaya hal-hal yang mungkin kita anggap tidak penting padahal itu merupakan bagian dari rangkaian paripurna. Mungkin demikian dari saya, waktu saya kembalikan. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Dorwasan masukannya. Pak Berman. Pak Sekuan, itu tanda ingat untuk disampaikan kepada kawat persidangan agar ini sebagai catatan untuk kegiatan paripurna ke depan. Terima kasih, Pak.
4: Pak Wapi kemudian menyaksikan juga. Tidak bisa, Pak.

0: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah selesai penandatanganan dari beberapa fraksi yang dilaksanakan oleh beberapa fraksi. Saat ini Pak Bupati dengan Wakil Bupati. Sudah
1: Saudara Bupati, kembali. Wakil Bupati, dan Rapat Paripurna Dewan.
0: Selanjutnya kita akan mendengarkan.
1: Dengan demikian seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ketiga
0: rapat
1: pagi
0: paripurna
1: hari ini
0: ketiga.
1: Selesai. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat. Kami persilakan Pak Bupati untuk menyampaikan penyampaian pendapat akhir.
0: Saudara pendengar, saat ini Bupati Merauke akan membacakan tanggapan rapat paripurna yang akan dilaksanakan oleh Bupati Kabupaten Merauke.
2: Yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Saudari Wakil Bupati Merauke. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli Bupati Merauke. Yang kami hormati pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta staf di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke. Yang kami hormati para kepala bagian pada Seda Kabupaten Merauke, hadirin dan pendengar RRI yang kami kasihi. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk kita semua. Mengawali pendapat akhir Bupati Merauke, kami mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih karunia-Nya sehingga kita semua telah sampai pada agenda penyampaian pendapat akhir Bupati Merauke. Penyampaian pendapat akhir Bupati Merauke saat ini memperhatikan LKPJ Bupati tahun 2025, laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Selatan, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, maka perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang telah melakukan pembahasan terhadap seluruh materi persidangan secara cermat dan komprehensif, sehingga pada akhirnya kita bersama-sama dapat menghasilkan kesepakatan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin serta pendengar RRI yang kami kasihi. Berkenaan dengan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam masa sidang ini, kiranya kita dapat menindaklanjuti bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, kita telah mendengar dan menyimak dengan baik penyampaian LKPJ Bupati tahun 2025, laporan hasil pemeriksaan BPK RI, dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang telah diusulkan untuk mendapatkan persetujuan seluruh anggota Dewan. segala saran dan rekomendasi dari pimpinan Dewan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke terhadap seluruh materi yang telah disampaikan selama persidangan berlangsung pada prinsipnya dapat kami terima dan akan melakukan perbaikan-perbaikan sebagaimana mestinya. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembahasan yang berlangsung selama masa persidangan sangat dinamis dan positif, yang bertujuan hanya untuk menyamakan persepsi dan cara pandang dalam memecahkan masalah, karena dengan melalui proses seperti ini, menunjukkan bahwa seluruh tujuan dan pembahasan antara pihak pemerintah daerah dan DPRK lebih mengutamakan upaya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin serta pendengar RRI yang saya kasihi. Demikian pendapat akhir Bupati.

seluruh masyarakat yang mendiami bumi Hanima, kepada Ketua Dewan, Wakil-Wakil Ketua Dewan, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Merauke yang terhormat, serta segenap staf Sekretariat DPR Kabupaten Merauke atas suksesnya penyelenggaraan Rapat Paripurna DPR Kabupaten Merauke yang membahas materi-materi persidangan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah serta semua pihak yang telah bersama-sama berperan secara aktif dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke. Ini menandakan bahwa kita semua sebagai aparat sipil negara telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara atas amanah yang diberikan kepada kita sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Kiranya kita semua senantiasa mendapat berkat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu, salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Merauke, 13 Agustus 2026, Bupati Merauke. Sekian dan terima kasih.

0: Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan Rapat Paripurna Dewan serta hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian, seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna ketiga pagi hari ini selesai. Kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Bupati, Wakil Bupati, Rapat Paripurna Dewan, dan serta hadirin sekalian yang telah mengikuti Rapat Paripurna ketiga pagi hari ini dengan penuh perhatian. Rapat Paripurna Dewan yang kami muliakan, serta hadirin yang kami hormati, setelah Rapat Paripurna ketiga diskor, kami mengundang kita sekalian untuk mengikuti penutupan Rapat Paripurna yang akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 14.00. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Rapat Paripurna ketiga kami nyatakan diskor. Isakot Bekai, Isakot Kai, satu hati, satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hom, Syadu Syadu, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.
1: Oke. Sidang paripurna ketiga dinyatakan diskors dan akan dilanjutkan lagi sidang paripurna penutupan pukul 14 hari ini Merauke 13 Agustus 2006. Saudara pendengar, demikian tadi siaran langsung dari DPRK sidang paripurna ketiga, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan sidang penutup di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Yang bertugas di siaran luar, Markus Korwa dan Agung Hidayat, di studio Saudara Wawa. Kembali ke studio, selamat siang.

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: aku. Aku di mana?
1: Kamu sudah siuman, nak?
0: Mama? Ma?
1: Ya.
0: Aku di mana ini, Ma?
1: Kamu di rumah sakit, sayang.
0: Di rumah sakit? Memangnya Mita kenapa, Ma?
1: Mita? Jangan banyak gerak dulu ya, sayang, ya. Tiduran saja, nak. Dokter bilang kamu gak boleh banyak gerak dulu.
0: Tapi, Ma, kakiku. Kenapa kakiku gak bisa digerakkan, Ma?
1: Mita.
0: Ma.

0: Mita.
1: Kakakku kenapa,
0: Mita? Mita. Mita, tenang, Nak. Tenang, Nak.
1: Kenapa ini?
0: Jangan teriak-teriak, Nak. Mita sayang. Tenang.
1: Mita kenapa, Ma? Kenapa kaki Mita gak bisa digerakkan? Apa Mita lumpuh?
0: Sayang, tenang,
1: terus
0: sayang.
1: Mita gak bisa jalan, Ma. Mita gak mau, Ma. Mita gak mau cacat.
0: Mita, Mita sayang. Kamu mengalami kecelakaan, sayang. Kamu tertabrak motor dan seketika kamu pingsan selama 3 hari. Dan baru hari ini kamu sadar. Tenang ya, sayang ya.
1: Terus kenapa kaki Mita ini, Ma, berat sekali, berat banget. Kalau Mita gak bisa jalan gimana,
0: iya,
1: Ma?
0: Iya. Mita, sabar ya, Nak ya. Sabar, kamu sabar. Kita masih tunggu hasil observasi dokter. Mita gak boleh putus asa gitu,
1: Mama.
0: Ya. Mita harus tetap bersyukur. Bagian tubuh yang lain itu semua gak ada masalah. Sabar, Nak.
1: Tapi kalau Mita gak bisa jalan lagi, gimana, Ma? Kalau Mita gak bisa jalan lagi, gimana?
0: Mita, Mita, kamu jangan berpikir terlalu jauh, Mita. Yang penting kamu itu sembuh dulu, Nak. Pelan-pelan ya, Nak. Sini, Mama pegangin. Pelan-pelan belajar jalannya.
1: Aduh.
0: Ayo, jangan dipaksa, yuk.
1: Aduh.
0: Iya, pelan-pelan.
1: Sakit, Ma.
0: Sabar.
1: Kenapa Mita gak bisa jalan, Ma?
0: Sabar, sayang. Sabar, Mita anakku. Pelan-pelan ya, Nak, ya. Ayo.
1: Sekarang Mama pergi. Pergi, Mama pergi aja tinggalin Mita. Percuma Mita latihan jalan. Mita gak bakal mungkin bisa jalan lagi. Pergi. Mama pergi, Ma.
0: Mita, kenapa kamu jadi seperti ini, Nak? Mana Mita anak Mama yang mandiri, tegar dan pantang menyerah? Ini ujian, Nak. Ujian kamu.
1: Pantang menyerah?
0: Kamu gak boleh marah.
1: Pantang menyerah?
0: Iya.
1: Gimana bisa, Ma? Mita sudah gak bisa apa-apa.
0: Mita?
1: Mita bakal jadi bahan ejekan, Ma.
0: Mita, kamu jangan putus asa gitu, Nak. Masih ada kemungkinan kamu bisa sembuh. Ayo, semangat.
1: Udah deh, Ma. Mending Mama sekarang tinggalin Mita sendiri. Mita pengen sendiri, Ma. Mama pergi aja.
2: Mita, apa kabar?
3: Oh, Mas Wahyu. Kabar baik. Ada apa?
2: Gimana kondisi kakimu, Mit?
3: Ya seperti yang kamu lihat. Pakai nanya. Aku duduk di kursi roda dan aku gak bisa jalan. Itu artinya apa? Aku cacat.
2: Jangan gitulah, Mita. Ini kan musibah. Kita itu harus sabar dan ikhlas menerimanya.
3: Sabar? Ikhlas? Enak aja kamu ngomongnya ya. Itu karena kamu gak ngerasain yang aku rasakan. Sudahlah, kamu gak usah sok simpati sama aku. Semua orang tahu kalau orang cacat itu gak bisa apa-apa. Dan aku tahu kamu kesini cuma mau mengasihani aku kan?
2: Iya
3: kan?
2: Bukan begitu, Mit. Kamu tuh salah paham. Kamu itu harus tetap semangat ya. Semua itu gak ada yang gak mungkin. Dan menurutku kamu tuh harus optimis. Kamu bakal sembuh lagi.
3: Oh iya. Terus kalau ternyata aku gak bisa normal lagi dan cacat terus gimana?
2: Yang penting kamu harus tetap semangat, Mit.
3: Sudahlah, Mas. Lebih baik kamu jauhi aku ya. Biarkan aku sendiri.
2: Loh, jauhi? Jauhi gimana sih maksudnya?
3: Ya, kita putus aja.
2: Loh, kok putus sih? Ngawur kamu ini. Kita sudah hampir dekat untuk pernikahan, Mit. Orang tua kita sudah setuju bulan depan kita itu menikah.
3: Iya, aku tahu. Mumpung masih ada waktu, kita batalkan aja. Beres kan? Kamu bisa kok cari pacar baru yang normal dan tidak cacat seperti aku.
2: Kamu ini kok makin ngawur ya ngomongnya. Sekarang aku tanya, gimana kalau aku yang gak bisa jalan dan cacat, dan aku minta kamu ninggalin aku, gimana? Kalau dibalik kejadiannya gimana?
3: Gini deh, apa sih yang kamu harapkan dari seorang perempuan cacat, Mas? Aku gak bisa rawat anak nantinya. Di lingkungan keluarga dan kerjaanmu, aku cuma bisa bikin kamu malu, kan? Makanya, sebelum kita menikah, lebih baik kita putus. Dan kamu, silakan cari pendamping lain. dan jangan datang lagi.
2: Mita ini kenapa sih? Kenapa kamu tuh kok jadi seperti ini sekarang ya? Mana Mita yang kuat, tegar, mandiri? Mita yang gak gampang putus asa, mana?
3: Itu dulu mas. Sekarang Mita sudah gak berguna, rapuh, nyusahin orang lain. Sekarang kamu pergi mas, pergi.
0: Wahyu.
2: Iya ma.
0: Kamu sudah tahu kondisi Mita kan?
2: Mm-mm.
0: Lalu apa rencanamu?
2: Ya Wahyu sudah ketemu Mita sih ma. Mita itu kelihatannya putus asa dan entah kenapa ya ma, udah marah sekarang. Terus Mita minta putus. Aduh
0: iya.
2: Gimana ma? Kalau menurut mama gimana?
3: Ya ya nak, Mita juga minta rencana pernikahan kalian itu dibatalkan. Padahal persiapan sudah hampir selesai. Mama itu bingung nak. Kalau batal itu mama malu.
2: Sama lama. Kalau Wahyu nih ma, Wahyu gak mau putus ma. Apapun keadaannya, pernikahan ini harus tetap berlangsung loh ma. Wahyu janji akan terus mendampingi Mita apapun kondisi dia. Apalagi saat ini, ya kita kan harus tahu ya, Mita itu kan butuh orang yang bisa menguatkan dia gitu loh ma.
3: Betul. Tapi gimana kalau Mita terus menolak?
2: Mungkin rencana awal kita batalkan ma, tapi proses nikah itu tetap harus berjalan. Ya cukup keluarga lah yang menyaksikan dan kita gak usah bikin pesta. Gimana ma kalau gitu ma?
3: Oke, mama setuju. Nanti cukup ijab saja. Sekarang yang kita pikirkan bagaimana meyakinkan Mita supaya tidak menolak pernikahan ini.
2: Iya, iya. Nanti biar Wahyu pikirkan ya ma ya.
3: Iya, iya.
2: Mama juga jangan banyak pikiran, nanti mama sakit. Biar ini jadi urusan Wahyu.

0: kamu jangan nolak lagi, Mita. Minggu depan kita nikah. Gak usah rame-rame. Yang penting kita nikah dan sah, itu aja.
1: Mas, aku gak mau, Mas. Kamu jangan maksa dong, Mas.
0: Mit, aku paham. Aku paham kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Tapi jangan lupa, menikah itu kan impian kita. Dan kita sudah janji, apapun masalahnya, kita itu selalu bersama. Itu kan janji kita.
1: Gimana kalau tidak ada peluang sembuh? Dan aku akan cacat seumur hidup. Gimana,
0: aku
1: Mas?
0: Aku gak peduli. Jujur, aku gak peduli. Aku sudah berjanji sama orang tuamu untuk menjaga kamu. Apa kamu tuh gak kasihan sama orang tuamu? Sekarang gini deh. Izinkan aku membuktikan bahwa aku tuh benar-benar sayang sama kamu. Tanpa alasan apapun. Tahu? Dan kamu harus tahu. Dan kamu harus bangkit dengan ini. Keterbatasan itu, tolonglah jadikan itu sebagai kekuatanmu, gitu loh. Kita harus terus berupaya, kita terus harus berupaya, terus-terus. Tuhan pasti punya rencana baik untuk kita, dan bersyukurlah. Karena yang lebih susah dari kamu, dan kemudian bisa bangkit, bersemangat, itu masih banyak. Ya, kamu harus bisa dengan itu. Mau kan? Janji ya, mau kan?
1: Mas, terima kasih ya, Mas. Jangan pernah kamu tinggalin aku ya, Mas.
0: Gak akan.
1: Sungguh?
0: Benar.
2: Demikian tadi mini drama edisi kali ini berjudul Bersamamu Aku Bisa, dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Mama diperankan oleh Aprilia Putri, Mita diperankan oleh Ansa, dan Arif Pribadi sebagai Wahyu. Naskah ditulis Ria Enandini, pengarah acara Rini Arputi, teknik dan montase Sudarmawan, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dalam cerita yang lainnya.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Oke, teman berada, waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Ya, apa kabar kalian semua, teman berada? Pastinya dalam keadaan sehat ya. Iya, tanpa kekurangan sesuatu apapun ya. Iya. Setelah kamu disibukkan dengan berbagai aktivitasnya dari pagi ya hingga pukul 12 ya, tinggal 4 menit ya. Iya. Iya, 6 menit dong ya. Iya, 6 menit. Ini kamu sudah pada makan belum nih pastinya ya. Iya, jangan lupa makan ya. Karena apa? Iya, makan itu penting ya, teman berdua. Oke, teman berdua, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri, Donata Mahuse ya. Tentunya bakal temanin kalian semua juga hingga pukul 4 ya. 4.5 ya. 5 nanti sore ya. Iya. Dan tentunya di siang hari ini ya, nantinya di pukul 13 ya, kita akan mengikuti relay ya, langsung dari Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti program transformasi kreator Indonesia. Tentunya program ini sebagai wadah edukasi dan kolaborasi juga ya, teman Pro 2, dan pemberdayaan bagi para kreator konten di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Wow, pastinya ini sangat bermanfaat ya bagi para kreator-kreator ya. Jangan di Indonesia dong, seluruh Indonesia juga pastinya ya, teman Pro 2. Jadi wajib untuk kamu ikuti ya, teman Pro 2. Oke, teman Pradua, jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 13 nanti bakal ada relay langsung dari Pradua RRI Jakarta tentunya. Jadi jangan kemana-mana ya, teman Pradua, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pradua Merauke, teman terbaik kamu.

0: lagu yang
1: Teman Poda, setelah ini kita akan berlangsung relay siaran langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Kurang lebih selama 1,5 jam ke depan kamu akan ditemani siaran langsung soft launching transformasi kreator Indonesia. Jadi tetap di bersama Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.
2: Hai, bersama RRI mempersembahkan soft launching transformasi kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik, ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak, oh udah juga ya.
1: Juga.
0: Oh udah, juga. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan, ya. Betul.
1: Penting kita bahagia di sini ya.
0: Amin. Dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan
0: wasra Indonesia. Nuansanya udah merah putih Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Akan, ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.

0: Bapak, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPPR RI, Bapak Adi Trisanto, selamat pagi Bapak. Ini saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
1: Bahaya ya Bams
0: bahaya,
1: ya?
0: Bahaya.
1: Bahaya ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
0: yang kami hormati juga Direktur Utama LPPR RI, Bapak Ihen Rasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
1: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mistam.
0: Ini Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
1: Betul. Kalau mau ngadu ke beliau ya.
0: Pak bisa dicurhat dong Pak.
1: Buka layanan konsul ternyata.
0: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CMA, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan, baik.
1: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
0: Kemudian Bapak Iwan Pinyang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak. Ada bocoran nggak Pak?
1: Tips and trick ya.
0: Yes.
1: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak. Kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
0: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia. Kemudian dari Nada Bumi ada?
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
1: Sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Saker di seluruh Indonesia. Apakah ya mendengarkan kami?
1: Angkasawan dan angkasawati ya, di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali, ya. Mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat pagi semuanya. Ya,
0: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya lihat-lihat. Cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
1: Gampang-gampang-gampang.
0: Dan susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Tahu jangan gitu, saya malu.
1: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, sip. Baik, ya. Nanti Bapak-Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
1: Silahkan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak-Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: A-Y-P-P,
0: yang paling ya cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Ya.
1: Dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendrasmo Bams untuk memperkenalkannya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
1: fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendrasmo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa, memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat

0: tahu jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar. Kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh. Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendrasmo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator? Atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya. Bikin poster aja bisa.
1: Bisa.
0: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya. Main AI.
1: Ya. Bagaimana Pak Hendrasmo?
2: Terus saja tidak dianggap musuh ya. Kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan. Ya, dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams. Yes,
1: betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, seru-seru. Nah. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh-boleh. Baik,
1: kita ke Ibu Saraswati. Ibu panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah.
3: Sara.
1: Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu.
3: Iya. Halo, iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik.
0: Iya. Ya. Ternyata kita satu frame kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Habis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
3: yes,
1: ya.
3: Silakan. Sarah. Yes, jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras. Justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kencang banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya, yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa, karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini, harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan, ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberpihakan. Keberpihakan dimana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan, mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri. Karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong. Itu kata kuncinya di situ. Gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI. Ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah. Dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan

0: ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka tuarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh, untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma misalnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif, dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Luar biasa. Ibu, suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
0: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
0: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Siarannya bareng saya Pak pagi Pak.
0: Oh gitu?
1: Milih.
0: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty politik and ekonomi kreatif.
1: Waduh, gitu
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Tolong dihangat depannya ya, beauty politik and ekonomi.
1: Ada beauty-nya ya. Iya. Kita mundur kalau itu.
0: Apa Pak, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, okay. Ibu Sarah. Sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
0: Itu penting sekali. Dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
2: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
0: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
2: Yes, before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Yeah.
2: Ya. Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
2: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, cek fakta kita ya.
1: Fakta, betul.
2: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke. Okay.
2: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
2: Yang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
2: Baik. Dan berikutnya
1: ya, kalau
2: sebagai
1: gitu,
2: merangkum ini semua, Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihan Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
2: Wifi, betul.
1: Ya. Sudah.
2: Oh, sudah download. Ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
2: Mungkin ada.
1: Bu Sara.
2: Bu Sara. Ada voucher apa gitu, Bu?
1: Izin Bapak
2: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke tetap ke sana ya.
2: Adep.
1: Ke sana ya. Oke.
2: Okay. Adep gini.
1: Gitu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Bulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya, karena ada filternya ya. Sudah.
0: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
0: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial tuh.
1: Iya, betul.
0: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya. Yeah.
0: Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
0: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
2: tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak, Lil?
2: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
2: Bener.
1: Ibu Sara ya. Oke, Ibu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak
2: Gensi
1: Ibu.
2: Gensi banget ternyata ya, Bu Sara ya. Oh, balik ya.
1: Oh, iya. Ibu Sara, terima kasih. Pak Indrasmo, terima kasih. Pak Dian, terima kasih.
2: Bapak dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk, Pak, untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: Atau ada logonya, Bu, Pak? Oke.
1: Itu logo apa, Bu Sara?
0: Oh, ada tutorialnya, Bang. Kamu ya, Bang.
1: Oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak-Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jangan lupa, boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya, Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Atau ya tadi ada pilihan ngelik
1: ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting, Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke konten kreator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa dua ya?
1: Penyiar juga konten kreator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betulnya itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga. Karena editnya udah lebih mudah. Ya. Filternya juga udah okay, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: Ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak. Oh. Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku harus ya. Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari Akustik. Ya.
1: Oke,
0: okay. Kita lanjutkan kembali ya, Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin, boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin, bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh, maunya lanjut. Kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh, thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, okay. Silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay. Ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia. Ya,
1: tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income, gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa ini yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, nah, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045. Yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya bu, termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga gak ke sana gitu kan, kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita di luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para content creator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: creator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini.
0: Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu, siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Jangan males ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama saya satu
2: AI.
0: Video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya, kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos gak?
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Yes, ya. Benar lagi.
2: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan. Terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri, terus dibantu AI, lebih banyak kreator. Ininya kan konten yang dibuat kan, jadi kan
0: kuantitinya jauh lebih banyak ya Pak.
2: Jauh lebih lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya di.
0: Iya, ini bagus. Itu nggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar nggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Bang punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Niel. Silakan.
1: Kira-kira Pak Niel, setelah adanya hype ini, gimana kedepannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan. Kan tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan lokal, hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan. Kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah, harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah, bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih, nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar,
0: nah
1: kita
0: bikin apa
2: ya? High people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, siap. Gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya, sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget ya, gitu Pak.
2: Dengar kebayang ya, dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya, orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Nini
1: Kebot
2: ya. Ya kan, karena yang dekat. Sama kalau dengar lagu timur, pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin. Benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih Pak Niel ya. Kita sekarang ke mana ya? Ke Ulil.
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Oke. Padi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan nih identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
1: kalau ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak di ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini gimana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
4: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya?
4: Nah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu nggak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak, kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus-menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga.
1: Betul. Gitu ya. Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih semuanya tuh semua ya.
0: Betul.
4: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak?
0: Ke
1: Ibu Sara.
0: Ke Ibu Sara ya, oh bukan.
1: Bukan ya Bu.

0: Bapak dan Ibu, untuk Bapak Fikar.
1: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng mata cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci. Jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu. Pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Wester elektrik Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren lalu Cotgu Banda ditandu ke Borneo dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya. Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa. Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Salma.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: jalan-jalan
1: nih.
0: Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami...
1: Iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya,
1: ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional, ya. Jadi seluruh regional, ya, 38 provinsi, ya, akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional, ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara, ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini. Bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
2: Ya.
0: Ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada di...
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan ketentuan
2: ya, ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: itu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh. Izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
1: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi, saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi, ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi. Marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa. Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
1: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya. Ayo. Okay. Nafsu aja kamu.
0: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
1: Pak, mau magir nih, Pak.
0: Digantiin Bams, Pak, digantiin yeah. Bams.
1: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, oh, iya. Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Mistam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
1: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik. Arif Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, oh. Karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars, itu sebenarnya adalah digital economy. Nah disanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah satu ya. Yang pertama kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik. Dengan resolusi yang tinggi, ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita. Terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat.

0: menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi content creator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para content creator terutama dengan adanya hype sekarang?
0: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
2: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
2: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
2: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama. Kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
2: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
2: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu, tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim.

0: Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topik kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
1: Yes.
0: Nah, selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blok, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada hype, ya harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima. Ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata, ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada, merdeka! Merdeka.
1: Merdeka.
2: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda banget sebetul ya.
2: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
2: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
2: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
2: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
2: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya. Biar pada ngikut, ya kan?
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya. Teaser-teaser ya.
2: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke. Keren.
2: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
2: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini. Semuanya sudah komplit Bams ya.
2: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
2: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
2: 3 miliar di tangan ya.
1: Betul. Dan pastinya untuk semua program Transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
2: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI digital ya Bams ya.
2: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
2: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggam.

0: handphone aja ya. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten kreator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kapit, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata kweteu di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Provinsi Papua Selatan bersama Mitra Skala mulai mempersiapkan penerapan sistem satu data Indonesia melalui pengembangan sistem informasi data orang asli Papua atau SIRIOS. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Merauke tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan membangun basis data terpadu yang mencakup seluruh wilayah di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Kepala Baperida Papua Selatan Dr. Ulmi Listianingsi Wayeni Esos MM mengatakan melalui sistem tersebut pemerintah akan menghimpun data mulai dari tingkat distrik hingga kampung untuk mendukung proses penginputan operator dari kampung akan diberikan pembinaan dan bimbingan teknik agar mampu mengoperasikan aplikasi SIROIS. Baperida Papua Selatan berperan sebagai koordinator dalam pengumpulan dan pengelolaan data bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari Wali Data. Baperida menyebut data yang telah terkumpul nantinya akan dikelola dan dilindungi melalui sistem yang terintegrasi. Organisasi perangkat daerah atau OPD akan mendapatkan akun untuk mengakses data sesuai kebutuhan, sementara kewenangan untuk menarik data berada pada Baperida dan Dinas Kominfo. Dalam proses, Baperida juga akan memastikan kesepadanan data dengan data yang dikelola pemerintah pusat, termasuk melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi atau Pusat Datin serta instansi terkait. Penerapan satu data tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan. Sebab ketersediaan data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan program hingga kebutuhan anggaran. Baperida menegaskan tanpa data yang memadai perencanaan pembangunan akan sulit dilakukan secara tepat sasaran. Karena itu data terpadu menjadi salah satu parameter utama untuk mengukur dan menyusun arah pembangunan Papua Selatan. Keberadaan satu data juga akan menjadi bagian penting dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah termasuk rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Provinsi Papua Selatan. Pemerintah berharap dengan tersedianya data yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksanaan pembangunan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan visi dan misi Gubernur Papua Selatan. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Ketua DPRK Merauke Samuel Markus Mungujai menegaskan pentingnya penyelenggara pemerintah, pengelola keuangan daerah serta pelayanan kepada masyarakat berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan Samuel dalam rapat paripurna DPRK Merauke pada Rabu 12 Agustus 2026. Ia mengatakan rapat tersebut menjadi pintu masuk pembahasan sejumlah dokumen strategi yakni LKPJ tahun 2025, LHP BPK mengenai pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2026-2024, LHP BPK mengenai sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang tahun 2025 serta Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurutnya, pembahasan LKPJ harus berorientasi pada kinerja, bukan semata-mata pada serapan anggaran. DPRK perlu menilai keterkaitan antara target dan realisasi, manfaat program bagi masyarakat, kualitas pelayanan publik, penyelesaian program prioritas di kampung dan distrik, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan rencana pembangunan daerah. Samuel juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK atau laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2025. Capaian tersebut merupakan WTP ke-11 bagi Kabupaten Merauke, namun ia menegaskan capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri dan harus ikuti dengan perbaikan sistem. Tindak lanjut rekomendasi BPK meningkatkan kepatuhan serta penguatan pengawasan internal. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

0: Tokoh Kemerdekaan Indonesia.
1: Ahmad Subarjo lahir di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ia adalah keturunan Jawa Bugis dan anak dari camat di Teluk Agung, Cirebon. Ketika menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui organisasi kepemudaan seperti Jong Jawa dan juga Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Ahmad Subarjo juga pernah menjadi utusan Indonesia bersama dengan Muhammad Atta pada konferensi antarbangsa, yaitu Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah yang pertama di Brussels dan kemudian di Jerman. Subarjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat dan juga pahlawan nasional Indonesia. Ia juga Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Semasa remaja, Subarjo sekolah di Holger Berger School Jakarta, setara dengan sekolah menengah atas. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden Belanda dan memperoleh ijazah Master in Direction yang saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Dalam bidang pendidikan, Subarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan juga diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia.
2: Hiburan lagu-lagu nasional.

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayo, kamu nggak tahu

0: Ibumu sudah meninggal.
1: Apa?
0: Iya, Ayu. Ibumu kan sudah meninggal.
1: Hah? Kok meninggal?
0: Iya, Ayu. 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
1: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
0: Benar, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
1: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
0: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
1: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
0: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
1: Ah, kamu ini ada-ada saja.
0: Iya, Yuk. Aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
1: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
0: Ih, merinding.
1: Kamu jangan mengada-ngada ya.
0: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
1: Apaan sih?
0: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Ibu.
1: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
0: Aku di sini aja, Rin.
1: Tapi kamu di sini sendiri.
0: Enggak apa-apa.
1: Ih, emang kamu berani?
0: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
1: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
0: Kenapa?
1: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
0: Kalau dia datang, kamu takut?
1: Iya, tuh.
0: Karena itu bukan ibumu. Itu ibu aku.
1: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
0: Iya.
1: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi.
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi. Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk. Dia masuk kamar. Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana? Ibu, sebentar ya. Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu! Ayu, kenapa menangis? Aku kangen sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman. Hah?
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga su pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pasang.
2: Kita pasang bendera, tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947, akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Hiburan lagu-lagu nasional.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

sana teman Prodo, kamu masih ditemani ya sama saya sendiri dan Atma Hussein ya, tentunya di sore hari ini ya, di sore ceria kita juga ya teman Prodo. Setelah lepas dari pukul 3 ada info Prodo, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu perjuangan ya, lagu-lagu nasional ya, bakal sudah dihadirkan untuk kamu. Dan tentunya di pukul 16 ya, atau di pukul 4 sore ya, selama 1 jam ke depan juga ada beberapa informasi ya yang sudah kami himpun ya, baik itu info entertain ya yang akan

Tapi sebelum ke informasinya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian, terutama buat kamu yang mungkin lagi bersantai di rumah bersama keluarga ya. Selamat sore saja buat kamu ya. Dan tentunya buat kamu yang sudah pada mau pulang nih ya, mungkin lagi beres-beres di kantor ya, ataupun di tempat kerja ya, pastinya sudah siap-siap ya untuk pulang ke rumah ya. Aduh, iya, pastikan sebelum pulang ke rumah ya, pastikan menggunakan kendaraan ya. Iya, ini sangat penting ya untuk tetap menjaga keselamatan kita ya ketika berkendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 ya teman roda 2. Oke, kita dengarkan dulu atau kita dengarkan beberapa hiburan lagu-lagu ya untuk kamu sebelum ke informasinya teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di Sore Ceria.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Sore ceria di Pro 2 FM.
2: Hey boy, look, I'm gonna make this simple for you.

lain yang sudah dan siapkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini teman peradua. Dan kita langsung saja ya ke informasi yang pertama, di mana ada VBTS ungkap pendengarannya memburuk sejak masuk wamil. Kenapa? Yuk kita simak sama-sama ya. VBTS mengejutkan ARMY lewat siaran langsung bareng Jungkook ya di WVersi baru-baru ini ya. Sambil makan dan ngobrol santai ya, tim Taeyong, maksud kami Kim ya, Kim Taeyong, untuk pertama kalinya membagikan cerita soal kondisi kesehatan yang belum pernah ia ungkap sebelumnya teman berdua, yaitu masalah pendengaran yang semakin memburuk dalam 2 tahun terakhir.

BTS mengungkap kepada ARMY bahwa pendengarannya memburuk selama 2 tahun terakhir ya. Dalam live bersama Jungkook ya, ia menyebut pendengarannya pendengaran ya, salah satu telinganya hanya sekitar 30% dan masih menjalani pemeriksaan demam peradua. BTS mengungkapkan ya, kondisi pendengarannya memburuk sejak menjalani wajib militer pada akhir 2023 ya. Ia sempat mengira masalah tersebut berkaitan dengan kesehatan mental ya, setelah mendapatkan dugaan dari teman-temannya teman produa. P menekankan ya, ARMY dengan mengatakan bahwa ia rutin menjalani pemeriksaan dan pengobatan ke rumah sakit ya. Meski begitu, pengakuannya tetap membuat penggemar khawatir ya, terlebih V kini tengah menjalani tur dunia bersama BTS teman produa.

Kita memperoleh itulah tadi ya, informasi yang pertama ya, di mana VBTS ungkap ya bahwa pendengarannya memburuk sejak masuk wamil ya.

informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di sore hari ini. Dan dengan kemana-mana kita masih di sore ceria dengan info-info seputaran entertain yang bakal Dona hadirkan untuk menanti. Tetap stay teman Pro 2 di sore ceria ya.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Sore ceria
3: di Pro 2 FM.

Oke teman Prado, kita masih di sore ceria ya, tentunya dengan info-info hits ya, ataupun entertain ya, yang Mbak Gila akan Dona hadirkan untuk kamu teman Prado. Yuk kita ke informasi yang berikutnya ya, di mana ada Kim Song Hyung ya, dikabarkan akan jadi bintang tamu di acara TV Indonesia teman Prado. Kabar comeback Kim Song Hyung makin santer ya terdengar ya, setelah dinyatakan tidak salah dalam kasus hukum yang sempat menjerat aktor kondangan ini ya. Dikabarkan bakal muncul di hadapan publik lewat acara Indonesia Istimewa di Indonesia ya teman Prado. Menurut laporan Star News ya, Kim Song Hyung disebut-sebut akan hadir sebagai bintang tamu spesial di malam puncak ulang tahun ke-37 RCTI bertajuk Mahakarya RCTI ke-37 ya, yang digelar di Jakarta pada 23 Agustus nanti ya 2026 teman Prado. Dalam acara yang bakal disiarkan langsung tersebut, Kim Song Hyung dikabarkan akan menyapa penggemar Indonesia lewat berbagai aktivitas panggung ya, termasuk kemungkinan kolaborasi bersama aktor atau penyanyi top tanah air ya. Meski begitu, hingga kini pihak RCTI belum memberikan konfirmasi resmi terkait kabar ini ya teman Prado. Kemunculan ini menyusul aktivitas comeback Kim Song Hyung ya, yang sebelumnya sempat tampil di Filipina untuk sebuah acara brand ya, sekaligus menandai babak baru karirnya usai vakum panjang dari dunia hiburan ya. Selain Indonesia, sang aktor juga dikabarkan bakal ke Filipina pada Oktober 2026 nanti ya, untuk menggelar fan meeting ya teman Prado.

Setelah dinyatakan tidak bersalah dalam kasus hubungan masa lalunya, Kim Sung Hyung mulai bersiap ya kembali ke dunia hiburan. Pada Agustus 2026, bahkan dikabarkan akan menyapa publik ya untuk pertama kalinya lewat sebuah acara di Jakarta, Indonesia, Taman Pro 2. Menurut laporan Star News, ya Kim Sung Hyung dikabarkan menjadi bintang tamu spesial Mahakarya RCTI 37 di Jakarta pada 23 Agustus 2026 ya. Ia disebut akan menyapa penggemar dan berkolaborasi dengan aktor atau penyanyi top Indonesia ya. Kim Sung Hyung ya sebelumnya vakum dari publik akibat kontroversi terkait hubungannya dengan mendiang Kim Sae-ron ya. Setelah melalui penyelidikan dan peninjauan bukti, ia dinyatakan tidak bersalah. Kemudian ia mulai ya kembali ke publik saat lewat acara di Filipina, Taman Pro 2. Oke, ini buat kamu para penggemarnya ya, wajib kamu nonton ya secara langsung ya di RCTI yang akan dilaksanakan Mahakarya ya, yang akan dilaksanakan dan Kim Sung Hyung akan menjadi ya salah satu tamu untuk acara TV Indonesia ya, yaitu di RCTI

Oke, teman Prodo, itulah tadi informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan jangan kemana-mana ya, kita masih di Sore Ceria dengan info-info seputaran entertain ya, yang bakal hadirkan untuk menanti. Tetap stay teman Prodo di Sore Ceria.

0: pasang bendera Makcik Leha.
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang barulah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasihlah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Agatha Mamprada tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program sore ceria kita sudah berakhir ya teman Prada. Berbagai informasi dan hiburan ya yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 11 tadi ya, di pukul 11 siang ya, hingga pukul 17 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur. Dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman Pro 2. Dan nantinya di pukul 17 ya lewat 41 menit waktu Indonesia Timur, kita menantikan azan maghrib ya untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan tentunya kamu akan ditemani ya sama Kak Haidar nantinya di program Jaga Malam Teman Pro 2. Akhirnya saya Dunata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya. Dan tentunya kita akan jumpa lagi ya di esok pagi di pukul 5 ya. Dan tentunya kamu ditemani sama Kak Dona ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

0: sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.

kejujurikan, demilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat angkat yang terpuji sebagaimana

Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem sasi kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Listen, brother. Look at me the fuck we are. True. Look at what the fuck we're. This is not the normal shit. You're on a different wave, bro. Just keep doing what you're doing, bro. You got this.

8-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 13 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Bupati Merauke Yosep Ladip Gebze menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK Merauke pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Penyampaian tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah Kabupaten Merauke dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025. Dokumen pertanggungjawaban tersebut telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI. Bupati Yosep Ladip Gebze mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan BPKRI, perwakilan Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut. Penilaian tersebut mencakup penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kecukupan pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Merauke juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 mencapai 2.306 triliun lebih atau 98,82% dari anggaran 2.334 triliun lebih. Sementara realisasi belanja daerah mencapai 2.231 triliun lebih atau 92,81% dari anggaran 2.403 triliun lebih. Dalam penyampaian tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memperkuat sistem pengendalian intern, serta melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Pemerintah daerah juga akan melanjutkan koordinasi dan pemantauan terhadap rekomendasi BPK yang masih dalam proses penyelesaian agar dapat ditindaklanjuti secara optimal dan tepat waktu. Info kedua. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran kantor imigrasi kelas 2 TPI Merauke, Bapas Merauke, dan Lapas kelas 2B Merauke melaksanakan kegiatan donor darah. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan kemanusiaan jajaran ketiga instansi terhadap masyarakat yang membutuhkan. Donor darah diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan darah sekaligus memberikan manfaat bagi penerima yang membutuhkan. Setiap tetes darah yang didonorkan menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama dan dapat memberikan harapan serta pertolongan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari semangat berbagi dalam momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Info ketiga. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Baperinda Provinsi Papua Selatan bersama Mitra Skala mulai mempersiapkan penerapan Sistem Satu Data Indonesia melalui pengembangan Sistem Informasi Data Orang Asli Papua atau SIRIOS. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Merauke tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk membangun basis data terpadu yang mencakup seluruh wilayah di 4 kabupaten yakni Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Kepala Baperida, Papua Selatan, Dr. Ulmi Listianingsih Wayeni, SSOSMM, mengatakan melalui sistem tersebut, pemerintah akan menghimpun data mulai dari tingkat distrik hingga kampung. Untuk mendukung proses penginputan, operator dari kampung akan diberikan pembinaan dan bimbingan teknis agar mampu mengoperasikan aplikasi SIRIOS. Baperida Papua Selatan berperan sebagai koordinator dalam pengumpulan dan pengelolaan data bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari wali data. Baperida menyebutkan data yang telah terkumpul nantinya akan dikelola dan dilindungi melalui sistem yang terintegrasi. Organisasi perangkat daerah atau OPD akan mendapatkan akun untuk mengakses data sesuai kebutuhan. Sementara kewenangan untuk menarik data berada pada Baperida dan Dinas Kominfo. Dalam prosesnya, Baperida juga memastikan kesepadanan data dengan data yang dikelola pemerintah pusat, termasuk melalui koordinasi dengan pusat data dan informasi atau pusdatin serta instansi terkait. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Saya Haidar, terima kasih.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: Kuliah, jadi sarjana, terus punya pekerjaan. Ah, tapi tra kuliah, tra jadi sarjana berarti, aduh, tra punya pekerjaan. Kalau tra punya pekerjaan, artinya jadi pengangguran. Ah, pusing.
1: Tommy, Tom.
0: Kok Mary, toh?
1: Kelihatan sakit nih. Muka kacau sekali, kenapa?
0: Duh, itu lagi masalahnya, Mary.
1: Masalah apa? Ada apa nih, toh?
0: Sudah, itu berkas apa yang kau pegang tuh, Mary?
1: Saya lagi urus berkas untuk masuk fakultas kedokteran. Bagaimana dengan kau, Tommy? Kau rencana kuliah di mana?
0: Aduh, kuliah.
1: Iya, toh?
0: Kuliah. Saya bosan sekali. Mary, saya balik dulu, ya?
1: Tom, sabar dulu. Kau lanjut kuliah atau tidak nih? Tommy, kenapa?
0: Ah, dulu saya paling bangga sebut saya punya cita-cita di depan saya teman-teman. Saya harus jadi pilot, bawa pesawat sampai ke saya punya kampung. Tapi, saya bisa apa sekarang?
1: Kau harus kuliah, Tommy.
0: Hah? Kuliah? Mary, kau sembarang saja. Memang apa yang kau dapat setelah kuliah?
1: Ilmu, Tom. Ilmu untuk sembuhkan orang sakit seperti saya punya cita-cita jadi dokter. Kalau kau untuk terbangkan pesawat, Tom. Waktu SMA aku paling semangat sekali kalau lihat pesawat terbang, apalagi saat aku main-main di bandara. Ayo, Tommy. Banyak peluang untuk sukses. Kau pikir apa lagi sekarang?
0: Tapi, semua itu percuma, Mary. Saya sudah lihat dengan saya punya mata sendiri. Yang gelar dokter, insinyur, sarjana apalagi. Dong menderita hanya tidur di atas ijazah. Dong susah cari kerja. Pokoknya saya tidak mau nasib sama dengan dorang. Sarjana pengangguran. Itu, kulihat itu. Rada hari tanpa demo. Orang turun ke jalan cari keadilan.
1: Tom, ini hidup di negara demokrasi. Wajar saja kalau orang demo di mana-mana untuk salurkan dong punya aspirasi kepada pemerintah. Itu tidak apa-apa.
0: Ah, kalau begitu, saya juga mau ikut gabung demo dulu. Kakak nih, saya su malas bahas soal kuliah. Percuma saja, kakak.
2: Kau pikir baik-baik, Tommy. Ini untuk kau punya masa depan. Cari pekerjaan sekarang susah, Tommy.
0: Sudah. Jangan paksa saya untuk kuliah. Stop sudah. Nanti saya cari kerja saja.
2: Tommy, zaman sudah berubah. Hidup semakin sulit. Jadi pramusaji saja pendidikan minimal SMA atau kuasai komputer. Bagaimana dengan kau yang tidak punya pengalaman apa?

0: Selamat pagi, Tommy. Tom,
1: Mary? Masuk, Mary.
0: Kakak Asa ada perlu Tommy, Kak.
1: Tommy baru saja keluar. Kakak lihat Mary semangat untuk lanjut kuliah. Tapi berbeda dengan Tommy.
0: Memang Tommy minta kuliah di mana, Kak Ani?
1: Tommy tidak mau kuliah. Katanya percuma dapat gelar sarjana, tapi susah cari pekerjaan.
0: Oh, jadi itu. Pantas Tommy tidak komentar apa-apa saat saya tanya dia mau kuliah di mana.
1: Eh, itu Tommy. Tommy!
2: Saya capek, kakak. Saya mau ke kamar.
1: Tommy, ini Mary datang untuk call.
3: Mary? Ada apa lagi?
0: Mary, kakak Ani ke belakang dulu, eh. Iya, kakak.
3: Ada apa, Mary?

0: bisa hanya muka soko ada peluang untuk kuliah S1 penerbangan.
1: Terus?
0: Ya, itu pun kalau kau masih punya mimpi untuk terbangkan pesawat sampai kau punya kampung seperti cerita SMA dulu yang kau cerita untuk Tom itu. Cuma itu saja, Tom. Saya permisi. Sampai ketemu lagi.
1: Mary! Mary, tunggu! Mary, kamu kemana?
0: Saya mau ke tempat yang biasa pertemukan saya dengan saya punya cita-cita. Hanya orang-orang yang punya mimpi tentang masa depan yang bisa ke tempat itu.
1: Iyo, Mary. Saya sadar. Mungkin saya salah simpulkan kondisi saat ini, tapi saya masih punya mimpi, Mary.
0: Oh ya? Mimpi soal apa ya?
1: Menjadi seorang

Si hidup yang berubah terkadang menyeret kita melupakan tujuan awal kita berjalan. Jangan menyerah pada mimpimu, kawan, atau mimpimu akan menyerah padamu. Demikian drama radio.

Saya Alfian Kadang, atas nama Cinta adalah single kedua dari saya. Lagu tersebut merupakan pengalaman pribadi yang pernah saya alamin yang saya tuangkan menjadi sebuah karya. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman percintaan seseorang yang tersakiti, bagaimana cara kita mengikhlaskan dan memaafkan orang yang telah menyakiti perasaan dan cinta kita. Saya berharap di sini semua pendengarnya bukan mengambil sisi negatif dari lagu tersebut, gimana kita harus galau, tapi di sini lebih kepada bagaimana sih kita bisa bangkit lagi dari keterpurukan dalam proses perjalanan cinta kita untuk mendapatkan seseorang yang jauh lebih baik lagi dan membuat kita menjadi motivasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa terus di request di Pro 2 Merauke.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro2.
1: Halo, halo, halo. Selamat malam teman Pro2. Kembali lagi di 96,4 MHz Pro2 Radio Rocket, teman terbaik kamu. Dan malam hari ini teman Pro2 bakal ditemenin sama Haidar di jaga malam, jangan kalau malam-malam. Gimana teman Pro2 hari ini kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga hari ini juga bisa terlaksana dengan baik. Hal-hal yang mau dipenuhi di hari ini semoga aja bisa terselesaikan ya teman Pro2. Sudah diselesaikan dengan baik dan mau beristirahat sambil dengar Pro2 RRI Merauke. Dan di malam hari ini teman Pro2 Haidar bakal nemenin kamu nih sampai jam 11 malam nanti. Dan di satu jam pertama Haidar bakal ngebawain info teknologi ya teman Pro2 di hari Kamis nih teman Pro2. Dan juga nanti di jam 9 ada musik live chat dari Pro2 Jakarta. Dan di jam 10 Haidar bakal balik lagi nanti dengan membawakan info-info menarik lagi buat kamu semua nih. Dan teman Pro2 di malam hari ini semoga aja ya teman Pro2 kamu masih bahagia, kamu masih semangat nih. Dan juga jangan lupa buat makan malam ya teman Pro2 ya. Kira-kira menunya apa nih teman Pro2 buat makan malam? Kasih tahu Haidar dong, Haidar belum makan nih. Siapa tahu ada rekomendasi nih teman Pro2, bisa dikirimin ya ke WhatsApp kita di 082148994964. Kasih tahu dong makan malam apa yang paling enak nih teman Pro2 buat dinikmati di malam hari ini. Dan buat kamu juga yang mau request lagu, boleh ya teman Pro2 ya. Langsung aja ke WhatsApp juga sama di 082148994964. Dan selama 1 jam ke depan, nanti Haidar bakal ngebawain kamu info tentang teknologi. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro2. Stay tune terus aja di 96,4 Pro2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Bakwakland.

0: Yuk jaga malam
1: bareng Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, dan masih bareng sama Haidar nih. Nah teman Pro 2, siapa nih yang suka banget sama main game teman Pro 2? Dan itu bukan game-game yang biasa-biasa aja ya teman Pro 2. Dan kemampuan buat kita main game itu tuh berguna buat naik level gitu teman Pro 2 ya. Di dunia virtual aja mungkin. Tapi ini teman Pro 2 ada info nih. Di Amerika Serikat nih kemampuan para-para gamers itu justru mulai dilirik untuk profesi yang punya tanggung jawab besar di tahun 2022, yaitu menjadi pengatur lalu lintas udara atau air traffic controller. Jadi ada Federal Aviation Administration atau FAA ya tahun 2022 bareng sama Departemen Perhubungan Amerika Serikat ini tuh lagi ngejalanin kampanye rekrutmen yang menyasar komunitas gamer nih. Namun itu tahun 2022 bukan berarti ya FAA itu secara khusus akan merekrut gamer karena mereka jago bermain aja. Tapi kampanye ini tuh nyorotin nih sejumlah kemampuan yang sering banget keasah lewat main-main game gitu loh teman Pro 2. Kayak misalkan berpikirnya secara cepat gitu, terus menjaga fokus dalam waktu yang cukup lama gitu kan teman Pro 2, sama menangani situasi yang kompleks di bawah tekanan. Jadi Menteri Transportasi Amerika Serikat nih Sean Duffy itu tuh nyebutin kalau misalkan pendekatan itu jadi terobosan bagi FAA. Karena menurut Sean Duffy nih, sejumlah kemampuan yang digunakan pada saat kita bermain game ya tahun 2022 itu tuh punya kemiripan dengan keterampilan yang dibutuhkan pada saat mengatur lalu lintas pesawat. Dan itu dari informasi Departemen Transportasi Amerika Serikat ya, ada lebih dari 2000 gamer yang udah direkrut untuk mengikuti pelatihan sebagai ATC. Sementara itu nih, lebih dari 2000 kandidat lainnya tuh masih menjalani proses perekrutan di tahun 2022. Dan FAA juga bahkan nih menggunakan istilah yang dekat dengan dunia gaming dalam materi kampanyenya. Misalkan, level up your career. Dan menariknya lagi nih, Pro 2 ya. Profesi ini tuh menawarkan pelatihan berbayar, terus ada tunjangannya, dan juga potensi berpenghasilan tinggi nih. Karena ATC ya, pegawai ATC yang udah berpengalaman nih, bisa memperoleh penghasilan lebih dari $155,000 Amerika Serikat per tahunnya, Pro 2. Ya, rekrutmen besar-besaran ini juga dilakukan karena Amerika Serikat ya masih kekurangan sekitar 3.000 sampai 3.500 pengatur lalu lintas udara di tahun 2022. Jadi FAA itu menargetkan gitu kan penambahan itu tuh sekitar 8.900 ATC hingga 2028 nanti buat mengatasi kekurangan ini. Jadi krisis tenaga ATC itu tuh dipengaruhi sama banyak faktor di tahun 2022. Mulai dari gelombang pensiunnya banyak, terus tingginya pegawai yang keluar, sampai gangguan proses pelatihan selama pandemi kemarin nih teman Pro 2. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 ya, buat yang selama ini tuh ngerasain kemampuan fokus dan juga berpikir cepat terasa lewat game ya teman Pro 2, khusus buat gamer, mungkin ada peluang karir lain yang bisa dieksplorasi nih. Jadi bukan cuma ngejar kemenangan di layar aja, tapi juga bisa ngebantu ngejaga di lalu lintas di udara biar tetap aman dan juga tertib. Menarik banget ya tahun 2022 buat kamu yang mungkin punya kemampuan buat berpikir cepat, terus berpikir dengan di bawah tekanan gitu ya tahun 2022 ya, dan masih bisa menentukan jalan keluar yang paling cepat gitu tahun 2022. Mungkin kamu bisa masuk nih kayak ngedaftar di FAA ya tahun 2022 di Amerika Serikat, siapa tahu bisa kepilih ya. Dan itu tadi tahun 2022 info pertama dari info teknologi yang bisa Haidar bagiin buat kamu. Dan masih ada lagi info lainnya yang bakal Haidar bagiin, jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tolong.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Teman terbaik kamu.
7: Jaga malam.

Kembali ke Tom Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 dan Merauke, teman terbaik kamu, dan masih bareng sama Haidar nih Tom Pro 2. Dan kali ini Tom Pro 2 ini datang dari dunia game juga ya. Jadi buat kamu nih yang suka sama game fighting ya Tom Pro 2, ada satu judul baru nih yang menarik perhatian. Jadi Arc System Works itu menghadirkan Marvel Token Tom Pro 2 Fighting Souls. Jadi game ini tuh akan membawa kembali nih nuansa khas Marvel versus Capcom dengan sistem permainan yang lebih mudah untuk diakses. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang suka banget ya fighting style kayak Marvel versus Capcom, ini bisa dicobain nih Tom Pro 2. Jadi ini tuh beda dari game fighting team pada umumnya. Jadi Marvel Token ini menggunakan format pertarungan 4 versus 4 Tom Pro 2. Jadi setiap tim tuh akan punya satu bar kesehatan gitu kan, bar health, health bar. Sementara buat pemain sendiri nih Tom Pro 2 bisa menggunakan karakter utama dan juga manggil anggota tim lainnya sebagai support. Ya pertarungan itu bakal dimulai pada saat karakter utama dan juga satu karakter bantuan. Jadi seiring pertandingan berlangsung nih Tom Pro 2, pemain tuh bakal dapetin akses ke anggota tim tambahan. Jadi sistem ini tuh bakal ngebuat perubahan ya, perubahan momentum gitu Tom Pro 2, bisa terjadi dengan cepat dan juga bisa ngedorong pemain untuk terus menyerang. Dan yang menariknya nih Tom Pro 2 dari game Marvel Token Fighting Souls ini itu kontrolnya. Jadi mereka tuh bakal dibuat ya, dibuat seragam untuk berbagai karakter. Jadi gerakan spesialnya dan juga supernya Tom Pro 2 menggunakan kombinasi tombol yang relatif sederhana gitu. Dengan begitu ya Tom Pro 2, kamu tuh gak harus ngehapalin rangkaian gerakan yang beda-beda untuk setiap karakternya. Ya meski kontrolnya dibuat lebih mudah gitu kan, tapi setiap karakter itu tuh tetap punya kemampuan yang unik. Ya misalkan Dr. Doom nih misalnya, itu tuh bisa menciptakan penghalang nih. Sementara buat Green Lantern atau Green Goblin atau Tom Pro 2 itu tuh bisa memanggil glider miliknya. Dan dari sisi visualnya nih, Arc System Works itu tuh kembali nunjukin ciri khasnya Tom Pro 2. Karakternya 3 dimensi dibuat dengan gaya yang menyerupai animasi 2 dimensi. Jadi desain Iron Man, Hulk, sampai karakter lain-lainnya ya Tom Pro 2, pilihan karakter itu tuh dibuat dengan sentuhan anime yang membuat pertarungan itu terlihat semakin spektakuler nih. Dan game ini juga punya mode ceritanya Tom Pro 2, punya mode story-nya gitu, berbentuk episode. Jadi buat kamu nih, itu tuh bakal ngikutin sejumlah tim yang bertanding dalam turnamen untuk menghadapi entitas kosmik bernama Sang Juara. Dan selain story mode, ada juga praktisnya ya Tom Pro 2, dan juga pertandingan peringkat atau casual. Jadi ada ranked-nya, ada casual-nya juga. Jadi lobby online juga ada sama mode 8 pemain bernama Arcadia Rumble. Jadi buat kamu nih Tom Pro 2 yang kangen banget nih yang adu combo gitu kan ala Marvel versus Capcom, game ini tuh bisa jadi nih salah satu judul yang patut masuk radar kamu. Ya tunggu apa lagi ya Tom Pro 2, coba di download deh. Untuk Marvel Token Fighting Souls-nya gitu kan, siapa tahu itu bisa membawa kembali nih nostalgia-nostalgia yang game untuk tentang game-game yang bertarung gitu Tom Pro 2 ya, bisa dicobain nih Marvel Token-nya. Dan Tom Pro 2 itu tadi info kedua yang telah Haidar bagiin buat kamu semua dari info teknologi seputar game ya Tom Pro 2. Setelah ini masih ada lagi info, dan juga kamu nih di jam 9 nanti kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan musik live chat nih kita Tom Pro 2. Dan nanti jam 10 nanti Haidar bakal balik lagi buat ngasih kamu info. So, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Ngapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Indonesia.
1: Yes, yes, yes. Semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ini.
0: Asik. Asik.
1: Udah
0: ngapain
1: pas
0: sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean masih.
0: Ya bener,
1: iya
0: ramean
1: dong.
0: Sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya.
0: Bener.
1: Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya, Avolia ya kan,
0: iya kan. Kemarin Avolia benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
1: Bah.
0: Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rusty. Apakah ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah, salah, salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita okay. Ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Yeah.
0: Dusty Rusty.
1: Lucy.
0: Benar-benar.
1: Benar-benar.
0: Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya boleh banget, nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2 karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live, cuy.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Iyi. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua, bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame, bro.
1: Iya, cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Mana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya, boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai, vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya, bro.
1: Oh iya benar.
0: Bukan. Benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
6: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering-sering itu ngumpul lah.
1: Okay.
4: Jadi berkelanjutan gitu.
1: Okay.
4: Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP.
0: Satu angkatan.
1: Oke.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya, Le.
3: Iya, sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu. Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari di namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ.
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu. Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean masih kasih dedean ya. Oke. Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara langsung.
1: Tapi kan lu gak kepikiran tow meter gitu misalkan.
4: Mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hutton Horn.
2: Kurangnya panjang.
1: Kepanjangan ya.
0: Kepanjangan.
1: Oh, iya, iya, iya. Boleh. Kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya.
0: Betul.
1: Oke. Tapi lucu sih, gue akuin referensinya jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Tidak menjawab.
5: Retro pop sih.
3: Iya,
0: retro pop.
4: Retro pop lah.
5: Pop rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa tuh?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
1: Oke.
4: Itu sih nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali
1: pertama
0: deh.
1: Kali.
0: Pertama kali.
1: Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
0: Serius? Oke. Tapi itu direkam enggak
3: akhirnya? Itu akhirnya direkam.
4: Bukan Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Beda. Masa dilapin ya saya dising.
1: Siapa tahu kan.
0: Yeah. Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu. Ayu.
3: Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Ayu koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Ya.
0: Oh iya. Koma okay. Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
3: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
4: Mini album
0: jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Mariadi kira. Sorry.
0: Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
1: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Kayaknya referensi lo nggak jauh-jauh nih dari sini.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Di track pertama
4: tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya
4: itu bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman buat tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya gitu, takut jadi beban.
1: Oh.
4: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagunya. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya dari Serastin apa kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
1: Iya. Kayak mutan ya.
4: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
1: Iya. Benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Dusty Rusty yang
5: gak jelas
4: ini.
0: yang gak jelas ini.
1: Oke, gue ngerti.
4: Musiknya macam-macam nih.
1: Iya.
4: Tapi ada rock and roll lah, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada.
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah, itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, benar. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta brontosaurus.
1: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Naga, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu Si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Kita kan anak Gen Z ya.
1: Jadi
6: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia. Dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gue pikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita.
0: Iya.
6: Hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Jodi Diri.
1: Si Jodi
6: Diri. Adalah Si Jodi itu suka berdiri.
0: Benar.
1: Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Setiap pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
1: Lebih kangen jas.
0: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
0: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Jodi.
0: Maksudnya
1: Jodi. Bang Jodi. Iya.
6: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gue request outro-nya di awal bisa nggak?
6: Boleh.
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
0: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus ya.
2: Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita gak tahu kan.
0: Gue gak expect sih.
1: Gak ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
2: Mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya. Bisa
0: jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, bener-bener. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar-benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya, dari musik yang kita bikin juga kan, kita kan influensinya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti gak jauh-jauh dari
1: Beatles.
2: Iya, retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau Pray dulu. Lo Pray.
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih. Iya,
1: enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih, kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Oke.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, pintu aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Oke. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Oh, Misery. Oke. Russell.
5: Gue All My Love It.
0: All My Love It. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Ah, bukan. Rasal apa beda? Beda sama Rasal. Oh, itu Rasal yang pramuka.
5: Beda. Sampai mana kakek?
1: Iya. Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s? Karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdo.
0: Kalau random mas, kalau random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
0: Mm-hmm.
2: Oh. Kita bikin blues ya.
0: Oh. Wow. Oke.
2: Okay. Itu di studio doang sih.
0: Oh. Oke.
1: Tapi
0: pernah mencoba lah ya.
1: Oke.
0: Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba jendela ini belum lama sih ya, kemarin kita.

0: pengen cover-cover Britpop ya?
1: Britpop.
2: Oh, Britpop.
3: Oasis. Oke.
0: Pengen cover Oasis tuh kemarin tuh.
3: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya?
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih, cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambaran mini album gak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa, jadi yang satu pop dan satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya. Jadi apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang setel
0: udah tahu ini udah serasti gitu.
1: Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin rasti-rasti gitu.
3: Yes. Betul sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
3: ya?
1: 5 lagu.
3: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata, terus
5: Hidung Belang,
3: Si Joni Diri, dan Outro.
1: Outro.
3: Oke, gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lo gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
3: Iya, bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
5: Kalau rata-rata emang barengan sih, Bang.
3: Oke. Oh, berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
5: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan mau persetujuan siapa.
3: Oke. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
0: Biasanya
3: gitu.
0: Kan kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
5: ya sih juga
0: ngaruh juga.
3: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
5: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
3: Oke.
5: Notasi dulu, humming,
1: nyanyi
5: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua ngasih ke mereka berdua.
3: Kita
5: bikin liriknya bareng.
1: Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
5: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
0: nggak nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
5: Karena dia masuknya telat, Bang.
1: Telat.
3: Oh iya.
5: Masuknya telat.
1: Kapan? Baru tadi.
3: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini enggak free ya gitu.
3: Ayo deh ikut.
1: Buat ngisi slot.
4: Yang penting 4.
3: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
3: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
3: Benar.
1: Oke.
3: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman Brodo yang udah merapat bareng sama kita di Jati Tobera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul,
3: jadi pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic.
0: Woo.
1: Suara gitu.
0: Woo. Gitu dong.
1: Gitu dong. Gitu dong. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dust Drastic nih.
0: Yoi.
1: Yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya.
0: Hmm.
1: Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh. Ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah. Jadiin tuh. Tuh enggak
0: merah
1: tuh
0: kamera tuh. Ah, itu ya bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya, iya,
1: terus
0: iya.
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa? Oh ini siapa?
0: Oh ya.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh ini nanya nih
1: dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Okay. Tanya Lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih.
0: Menarik.
1: Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya.
0: Garis besarnya.
2: Apa Bay? Bisa
3: katulistik
2: pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja
2: tuh. Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri
1: ini? Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robo yang selalu di rumah.
1: Emang lo baik.
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo baik. Bener-bener di rumah berarti lo baik. Bener-bener di rumah aja lo baik.
0: Bener-bener.
3: Justru tadi nyiptainnya di rumah bang.
1: Ah itu.
0: Oh, iya.
3: Makanya gue keluar.
0: Berarti, oh ya benar.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ya kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau
1: iya,
0: gue seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
2: Bang Joni.
1: Bang Joni
0: ya tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih bener.
3: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh ada cerita.
1: Oh cungkring. Oh jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Joni cungkring. Joni cungkring. Benar.
2: Banyak kangen cekek cungkring.
1: Ah. Jangan
2: sering-sering.
1: Iya, jangan sering-sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar. Giler.
2: Kan cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dust Drastic dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dust Drastic.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Right. Oke.
0: Kalau MV
2: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
0: Ada.
1: Oh, gue penasaran sih. Lirik kan? Iya kan? Visualizer kan?
3: Boleh cek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya maksudnya kan ini pakai HP gitu.
0: Kameranya.
1: Iya.
0: Handheld.
1: Iya, iya.
3: Yes, sir.
1: POV. Iya. Oke. Tawa lu. Kenapa dia ketawa?
3: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya.
1: Normal. Memang visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh.
1: Salahin lagunya. Lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
3: bikin. Roba selalu di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah. Roba selalu di rumah.
3: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata. Ini udah dikeluarin.
0: Oke.
3: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh.
3: Dia konsepnya riding.
1: Riding. Oke. Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Okay. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke
0: mungkin
1: teman produser lu di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Risius.
1: Ada nama fans ya?
2: Nama fansnya apa ya?
3: Kepikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
3: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
3: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
3: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
3: Belum official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
3: Nanti kan official
1: itu juga boleh tuh.
3: Bisa. Duster untuk yang cewek, Raster untuk yang cowok.
1: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus. Nah, kalau kalian mau ngomong apa silakan disampaikan.
2: Buat yang nonton, I love you.
3: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
3: Kok mahal?
1: Mau apa?
2: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
3: Kata-kata terakhir. Anjir, keren ini.
2: Ya pokoknya terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Pokoknya terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Pro 2 FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
3: Johnny,
2: iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu
0: dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
3: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
3: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi yang paling dekat di tanggal 21 ini di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
0: Bogor. Oke,
1: okay,
0: di Bogor. Oke. Okay.
1: Kita diundang enggak?
3: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
3: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
3: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
3: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada sticker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
3: Bisa. Dirinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasti di mana nih, BTW?
2: Di Instagram The Dusty Rasti ada @thedustyrasti dan di TikToknya juga ada @thedustyrasti4.
1: YouTube.
2: Di YouTube juga
3: Dedas Sirasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget Dedas Sirasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu.
0: Dedas Sirasti.
1: Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya?
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedas Sirasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dedas Sirasti yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue ini Tama pamit. Dan
1: juga
0: ini dia,
1: Dedasti Rasti. 1, 2, 3, 4.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam bareng Pro 2.
1: Kembali lagi Tomo Pro 2 di 96,4 MHz Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu. Dan bareng lagi Tomo Pro 2 bareng sama Haidar di malam hari ini. Baru aja kita dengerin ya Tomo Pro 2 Musik Live Chat bareng-bareng dengan Pro 2 Jakarta. Dan kali ini Tomo Pro 2 di jam 10 sampai jam 11 malam, Haidar bakal balik lagi buat nemenin kamu nih di malam hari ini dengan memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga membawakan kamu info-info menarik ya Tomo Pro 2 di malam hari ini. Dan sampai jam 11 nanti Haidar masih bakal ngebuka request nih buat kamu semua yang mau diputerin lagu terbaiknya, lagu pilihan kamu. Boleh banget Tomo Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin sampai jam 11 ya Tomo Pro 2. Setelah ini ada info menarik yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Dan Tom Pro 2 balik lagi nih di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam. Dan Tom Pro 2, pernah gak sih kamu tuh seharian gitu kan rasanya gak ngapa-ngapain gitu, tapi cuma rebahan aja, scroll, makan, tapi kepala tuh kerasa kok capek ya? Kepala aku tuh penuh banget gitu kerasanya. Ternyata nih Tom Pro 2 itu tuh bukan cuma perasaan kita aja loh. Jadi itu ada sebuah studi ya dari Queen's University yang menemukan kalau misalkan manusia itu bisa mengalami sekitar 6.200 pergantian pikiran dalam seharinya nih Tomo Bro 2. Jadi isi kepala kita tuh emang bisa pindah-pindah terus. Baru mikirin tugas, tiba-tiba ingat chat kemarin gitu kan. Habis itu mikirin besok, terus kepikiran lagi sesuatu yang random dan kadang kita juga sendiri gak tahu nih kenapa bisa kepikiran. Belum lagi nih Tomo Bro 2, ada penelitian juga dari Harvard ya, nemuin hampir 47% waktu sadar manusia itu tuh bisa dihabiskan untuk mikirin sesuatu yang gak sedang kita kerjakan nih Tomo Bro 2. Makanya kadang-kadang kalau misalkan lagi makan bisa kepikiran kerjaan, lagi belajar malah mikir liburan gitu. Bahkan nih kalau misalkan pas kita lagi lebaran dan badan kita tuh udah mau istirahat ya, otak tuh masih aja bikin playlist pikiran sendiri gitu Tomo Bro 2. Jadi kalau misalkan gitu kan hari ini kamu ngerasa aku tuh lagi ngapa-ngapain tapi kok kerasa capek, bisa jadi nih Tomo Bro 2 itu tuh bukan cuma badan kamu yang terlalu sibuk, tapi otak kamu yang dari tadi tuh gak berhenti bekerja nih. Dan mungkin ya Tomo Bro 2 malam ini gak ada salahnya nih kalau misalkan ngasih otak kamu tuh waktu yang benar-benar buat istirahat juga. Jadi kita gak terlalu mikirin sesuatu yang gak pernah terjadi atau mungkin sesuatu yang mungkin bakal terjadi tapi ke depan gitu Tomo Bro 2, dan kita belum tahu hasilnya seperti apa. Jadi kita bisa bikin otak kita tuh beristirahat untuk malam hari ini. Dan Tomo Bro 2, itu tadi info pertama. Jadi jangan overthinking ya Tomo Bro 2. Setelah ini, Haider bakal ngebagiin kamu lagi info menarik nih Tomo Bro 2 dari Gun Il yang resmi meninggalkan Extraordinary Heroes. Kira-kira seperti apa? Setelah ini bakal Haider bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
1: MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Udah balik lagi teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih bareng sama Haidar. Dan kali ini punya kabar terbaru nih. Datang dari grup band Korea Selatan teman Pro 2, Extraordinary Heroes. Jadi Gun Il itu resmi meninggalkan grup setelah JYP Entertainment mengumumkan berakhirnya kontrak eksklusif sang drummer nih lewat kesepakatan bersama. Dan keputusan itu diambil setelah muncul persoalan yang berkaitan dengan Gun Il dan juga aktivitasnya sebagai anggota dari Extraordinary Heroes teman Pro 2. Sebelumnya, ada seorang perempuan berinisial A yang mengaku pernah menjalin hubungan dengan Gun Il dan menyampaikan sejumlah klaim lewat komunitas daring. Ya, di unggahannya itu tuh A juga membagikan ya sejumlah komentar yang disebut pernah disampaikan Gun Il mengenai penggemar. Nah, menanggapi persoalan ini, JYP itu menyatakan telah membahas situasi secara menyeluruh dan juga mendalam bersama Gun Il nih, Tong Pro 2. Khususnya mengenai keberlanjutan aktivitasnya bersama Extraordinary Heroes. Dan dari pembahasan ini, kedua pihak sepakat kalau misalkan Gun Il tidak dapat melanjutkan aktivitasnya sebagai anggota Extraordinary Heroes. JYP Entertainment akhirnya mengakhiri kontrak eksklusif Gun Il lewat kesepakatan bersama. Ya, dengan keputusan ini juga ya, Gun Il tuh resmi keluar terhitung di hari Kamis ya, tahun 2022, di hari ini di tanggal 13 Agustus 2026, dan seluruh aktivitasnya sebagai anggota grup itu ikut berakhir. Dan JYP Entertainment juga meminta maaf nih buat para fans karena perubahan anggota Extraordinary Heroes diumumkan secara mendadak. Jadi agensi juga memahami gitu kan, keputusan itu dapat menimbulkan kekhawatiran bagi para fans di luar sana. Dan setelah kepergian dari Gun Il sendiri, Extraordinary Heroes itu bakal ngelanjutin ya tahun 2022 aktivitas musiknya sebagai grup yang beranggotakan 5 orang. Dan JYP juga memastikan akan terus memberikan dukungan kepada kelima anggota biar aktivitas grup dari Extraordinary Heroes ini tuh tetap berjalan dengan baik gitu teman Pro 2. Ya teman Pro 2, itu tadi info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua di malam hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, sebelum kita menutup perjumpaan kita di Jaga Malam, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Kembali lagi Tuan Pro 2 di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, masih bareng sama Haidar dan Tuan Pro 2 di penghujung acara dari Jaga Malam. Haidar bakal ngebawain kamu satu kisah inspiratif nih, tentang kisah Helen Keller, Tuan Pro 2. Jadi Helen Keller ini tuh merupakan seorang penulis ya, yang kisah hidupnya tuh sangat menginspirasi gitu. Karena saat lahir nih Tuan Pro 2, dia tuh bisa melihat dan juga mendengar dengan baik. Tapi saat berusia sekitar 19 bulan, Helen Keller ini tuh terkena penyakit yang membuatnya kehilangan penglihatan dan juga pendengarannya nih. Jadi sejak saat itu dunianya tuh seketika berubah jadi gelap dan juga sunyi. Dia tidak bisa bicara atau memahami orang lain. Jadi efeknya tuh jadi sering merasa marah kalau misalkan tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan tahun perdua. Dan suatu hari datanglah seorang guru bernama Anne Sullivan. Jadi dengan penuh kesabaran, Anne ini tuh mengajarkan Helen cara berkomunikasi menggunakan sentuhan tangannya. Awalnya emang kerasa sulit sama Helen tahun perdua, tapi Helen itu tidak menyerah dan dia terus belajar sampai akhirnya bisa memahami kata-kata, membaca, bahkan menulis. Dengan proses yang panjang dan juga susah ya tahun perdua, Helen tuh tumbuh jadi orang yang hebat. Helen itu jadi seorang penulis, seorang pembicara, dan bahkan orang pertama dengan kondisi sepertinya yang berhasil lulus kuliah di tahun perdua. Jadi buat kamu gitu ya tahun perdua, keterbatasan itu tuh bukan halangan untuk meraih mimpi jika kita mau berusaha. Itu pesan moral yang bisa kita bawa tahun perdua dari kisah Helen Keller ini. Dan di malam hari ini Tuan Pro 2 berakhir sudah untuk pertemuan kita di Jaga Malam. Jangan kalau malam-malam, thank you banget yang udah menemani Haidar selama dari jam 7 tadi ya Tuan Pro 2. Dan Haidar mengingetin juga buat kamu yang sekarang itu mungkin udah mau istirahat ya Tuan Pro 2. Pastiin untuk pintu dan juga jendelanya tertutup dan terkunci rapat. Biar kita pada saat istirahat bisa tidur dengan tenang Tuan Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin sekarang masih ada di luar, masih ada di kafe atau masih ada di tempat-tempat bekerja ya Tuan Pro 2. Pada saat mau pulang nanti, hati-hati di jalan, jangan kebut-kebutan, tetap patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya di malam hari ini. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Salah satu upacara Ngusabe yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah Ngusabe Dodol. Ngusabe Dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara Ngusabe Dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Hyang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara Ngusabe Dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusabe Dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan Ngusabe Dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat Tilem Sasi Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waalaikumsalam, Bang. Bang, sehat kah? Tumben langsung nyambung. Lagi di mana kah? Anu Bang.
1: Alhamdulillah sehat, Dek. Kebetulan Abang tiba tadi pagi di Pelabuhan Cina. Dek, gimana dengan kehamilanmu? Apa kata dokter?
0: Itu dia, Bang, yang aku mau kasih tahu. Kalau tadi jam 2 siang, si Mungil udah gak tahan mau lihat dunia. Alhamdulillah, melahirkan normal. Dan bayi kita perempuan. Selamat, cantik loh, Bang.
1: Benarkah? Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah, engkau selamatkan istri dan anakku.
0: Alhamdulillah, Bang. Kira-kira nama yang cocok apa ya, Bang?
1: Abang sudah pikirkan dari awal kalau bayi kita perempuan. Cocok namanya Irna.
0: Kok Irna, Bang? Jangan-jangan itu pacar Abang ya?
1: Bukan, sayang. Itu adalah menyatunya kesetiaan hati kita. Dan Irna itu gabungan nama kita berdua. Irna Sari Setio. Gimana-gimana? Oh. Bagus kan?
0: Wah, Abang pintar juga ya ternyata. Iya deh, ya setuju, Bang.
1: Waduh, bapaknya. Wira deh.

0: Bella, kelihatannya kamu sangat nikmatin banget pagi ini ya. Apa karena dideketin cewek bule semalam itu?
1: Eh, Ruth. Oh, jangan begitu, kawan. Aku tak berharap itu. Aku lagi bahagia, Nerit. Kemarin siang, istriku selamat melahirkan bayi perempuan.
0: Oh iya? Surprise. Congratulations, friend. Selamat.
1: Oh iya, terima kasih ya, Ruth.
0: Sama-sama. Sudah harus begitu, Ira. Aku turut bahagia loh.
1: Ah, bahagia rasanya akhirnya jadi seorang bapak, Ruth.
0: Betul.
1: Ingin sekali aku bertemu mereka sekarang. Tapi kita harus menanti 1 tahun lagi nih.
0: Kayaknya harus sabar. Masih banyak pelabuhan yang bakalan kita singgahi nih, Wir. Biar bisa puas telepon-teleponan.
1: Sungguh, aku beruntung punya kawan seperti kamu. Selalu menyemangatiku.
0: Ya sudah kewajibanku, Wir, seperti itu. Kita ini dirantau jauh dari orang yang kita sayangi loh. Di sini cuma kamu, Bobby, Mahmud, orang terdekat aku tuh. Siapa lagi, ha? Jadi wajarlah saling bantu dan saling memberi semangat. Cause spirit of life, bukan begitu kawan?
1: Yoi bro, benar banget turut. Aku pun demikian, ngucapin terima kasih.
0: Ayo kita turun dulu. Siapa tahu ada yang cocok buat oleh-oleh yuk.
1: Ayo, pengen sekali melihat anakku pakai baju lucu. Dia pasti cantik, luar biasa.
0: Belinya harus untuk umur 2 tahun loh ya.
1: Iya ya, untung diingetin.
0: Jangan yang 35 tahun.
1: Yoi.

0: Anak siapa ini? Mau bobo ya? Mau bobo? Mama bikinin cucu dulu ya.
1: Lan, Wira sudah telepon belum?
2: Sudah, Ma. Semalam Bang Wira telepon kalau Bang Wira sudah meninggalkan pelabuhan Cina.
1: Mama semalam mimpi dia sedang ngajak Irna ke Taman Indah, tapi tanpamu. Ah, semoga Wira dalam keadaan sehat. Pasti dia tidak sabar bertemu langsung dengan Irna.
2: Masih panjang waktunya di lautan, Ma.
3: Gak bosan apa ya? Lana aja di rumah mulai bosan.
1: Lana, banyak ibu yang mendambakan akan banyak waktu untuk anaknya. Kamu kok malah bosan?
2: Bukan begitu. Wajar lah, Ma. Kadang Lana juga ingin seperti Siti, Sofia, atau Tessa, atau juga Tati. Mereka kan bisa meninggalkan anaknya sambil kerja, Ma. Mereka hebat, Ma.
1: Iya, tapi mereka meninggalkannya di babysitter, kan?
2: Loh, kan mereka mampu menggajinya, Ma. Mereka bahkan bisa membayarnya lebih kok.
1: Mama mengerti. Tapi cobalah kau lihatlah anak-anak itu. Mereka itu merindukan kehadiran orang tuanya, Lan. Mereka butuh kasih sayang dari ibunya.
2: Ma, anak mereka itu apapun diinginkan, pasti dipenuhi.
1: Loh, kok jadi ngotot begitu? Mama kan cuma bilang, kebanyakan ibu itu mendambakan tinggal bersama putra-putrinya.
4: Jangan-jangan kamu juga ingin seperti mereka jadi wanita karir. Allah...

0: nomor siapa ini ya? Halo?
1: Ya, halo Lan.
0: Ya? Ini siapa?
1: Ini aku Tati Comel. Lupa masa sih?
0: Oh, Tati. Loh, kok kamu jadi ganti nomor lagi sih, Tat?
1: Oh, biasa. Banyak yang ganggu. Gimana kabarmu? Itu yang pernah aku ceritakan padamu, masih ingat kan?
0: Bentar. Aku keluar dulu ya. Maklum, anakku baru tidur tadi. Oke. Terus.
1: Ya gitu. Kamu masih minat kan? Aku mau ngasih kamu pekerjaan bagus nih di tempatku, mau nggak?
0: Yang bener nih.
1: Iya, cius lah. Kebetulan nih, aku kekurangan karyawan. Nah, daripada orang lain, aku jadi ingat kamu, Lan. Kan katamu, kamu butuh pekerjaan.
0: Iya sih. Tapi, Tat...
1: Anakmu, kan kamu kerjanya sore sampai malam. Boleh ditinggal ke ibumu sebentar saja. Nanti kan bisa ajak babysitter.
0: Gini, Tat. Nanti aku kasih kabar lagi ya. Gini Tat, gimana kalau nanti aku kasih kabar lagi?
1: Ya.
0: Gini, nanti aku mesti pikir-pikir dulu, gimana? Bisa?
1: Oke deh, jangan bilang kak ya, aku tunggu ya.
0: Iya, sejak kapan sih aku bohongi kamu Tat? Oke, yuk.

0: Ya. Ma, Lana pergi dulu ya. Mama bisa tolong bikin susunya Irna kan? Takut dia nanti nangis malam, Ma.
1: Iya. Jaga diri baik-baik, Lan.
0: Baik, Ma.
1: Semoga ini pilihan terbaik buatmu, anakku. Kenapa juga harus malam, Lan?
0: Hai, Tat. Maaf, agak lama ya.
2: Gak apa-apa. Masih sore ini kok, les aja.
0: Aku bersemangat sekali hari ini, Tat.
2: Jadi, kamu itu cuma ngawasin tamu bila duduk di VIP. Nah, kamu itu yang bertugas menanyakan kebutuhannya. Cuma itu kok, oke?
0: Okay? Gitu aja, Tat. Mudah sekali. Oke. Siap, bos.
2: Jangan begitu, sobat.

0: Nah, inilah tempat klan. Selasar ini buat umum saja. Terus ada wifi-nya juga. Kalau masuk ke dalam sana, noh, ada lobby room khusus yang mau ke VIP. Nah, kalau VIP-nya tuh ada di lantai 2, Lan.
1: Oh, gitu. Oke. Terus ada lantai 3 tuh kayaknya. Itu ruangan apa?
0: Nanti juga kamu tahu, oke? Nah, kalau kamu butuh bantuan, hubungi aku aja. Atau nanti bisa tanya kepada pegawai yang lain di sini. Tuh, di sana tuh. Oh iya, tapi ingat, kamu jangan sampai disuruh mereka ya.
1: Baik, bos. Oh, rupanya aku jadi asisten bos Tati nih. Lumayan lah, asal ada kesibukan.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam. Sudah pulang, Lana? Jam berapa ini?
0: Jam 10, Ma. Irma tidur tadi jam berapa, Ma?
1: Sekitar jam 7:30. Iya. Mira tadi telepon Mama. Kok HP-mu malah nggak aktif katanya?
0: Oh iya, Ma. Bentar. Oh, lobet, Ma. Nanti Lana telepon Mbak Gira sebentar dulu.
1: Iya. Ditunggu kalau kamu pulang.

0: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam, Dek. Miss you, Beb. Gimana kabar Irna? Dia udah bisa apa sekarang? Gak sabar ketemu kalian semua nih.
0: Iya, Bang. Aku juga kangen Abang. Ya, gimana lagi? Abang masih lama pulangnya.
1: Sabar, Dek. Abang selalu berdoa. Ada keajaiban bila mana Abang bisa pulang lebih cepat dari jadwalnya. Untung selalu disemangati Rudy. Mama, gimana? Sehatkah?
0: Amin, Bang. Salam ya buat Rudy ya, Bang, ya. Mama, alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Udah jam segini kamu belum tidur? Tadi aku telepon gak aktif. Mama bilang kamu lagi keluar dengan temanmu. Mana saja, Dek?
0: Iya, Bang. Tadi diajak jalan-jalan sama teman sekolahku. Yang dulu loh, Bang. Baru ketemu sekarang gitu. Dan sebenarnya lupa bawa charger sih tadi.
1: Oh, hati-hati, Dek. Jangan larut malam kalau keluar. Jaga diri baik-baik. Abang masih ada kerjaan nih. Sudah dulu ya. Istirahat sana. Jaga anak kita ya, sayang ya.

0: masih di landas salju ekstrim. Rutin 2 bulan nih perjalanannya. Alhamdulillah, perjalanan kita akan berakhir di Singapura. Besok siang kita berlabuh. Aku mau belanja dulu sampai kita ke bandara ya. Oke, yuhui, gak sabar aku.
1: Iya, Wir. Alhamdulillah. Bantu aku cari cincin untuk tunanganku ya.
0: Iya, tenang aja bro. Senangnya ya.

0: Alhamdulillah ya Allah, tiba juga kita Wira. Wira,
1: kamu sudah telepon Hani Bani Smucimu itu?
0: Oh iya dong pasti. Tadi pas masih nyari taksi, Lana apa udah tahu kepulangan kita ya?
1: Ah, kali ini aku belum ngabarin Lana. Aku pingin kejutan. Cuma tadi sudah bilang ke ibu akan pulang lebih awal dari perkiraan.
0: Bisa aja kamu Wira. Gak kebayang sih gimana reaksi istri kamu. itu kenapa ya? Orang berlarian keluar.
1: Mana? Iya ya? Itu ada yang dikejar polisi.
0: Itu tuh. Perempuan itu larinya ke jalan. Awas pak! Stop!
1: Stop! Hampir saja.
0: Itu polisi malah ngejar perempuan itu. Yuk, ayo. Turun dulu yuk. Sebentar pak sopir.

0: Tidak. Ampun, Pak. Bukan saya, Pak.
1: Itu perempuan yang itu. Itu perempuan mirip pelangi. Mungkin iya.
2: Wira, itu Lana bukan? Itu Lana kan? Kita lihat lebih dekat yuk.
3: Iya. Ayo. Permisi. Astagfirullah. Lana?
0: Bang Wira.
3: Apa yang terjadi, Lana? Ini ada apa, Pak Polisi? Ya Allah, Lana bangun Lana. Pak, apa yang terjadi, Pak?
4: Ibu ini terlibat dalam sindikat prostitusi dan peredaran narkoba, Pak. Bapak kenal ibu ini? Sampai dia pingsan begini.
3: Saya suaminya, Pak.
4: Oh, nanti Bapak bisa kawal istri Bapak ke kantor polisi. Sekaligus untuk berikan keterangan. Oke, ikut saya.
5: Drama radio persembahan RRI Gorontalo. Penanggung jawab Kepala RRI Gorontalo. Produser Surya Talib SAP. Teknik rekaman Yulan Yusuf. Dimainkan oleh Elia Nusantari Damopolii sebagai Lana, Yusri M. Punonoo sebagai Wira, Rasman Saleh sebagai Rudi, Tati diperankan oleh Denilsa Sylvia Bookings, Ibu diperankan oleh Feni Mohi, Pak Polisi diperankan oleh Imran Yahya. Naskah dan montase Nur Ainsyah Banggai. Sampai jumpa di lain kisah.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

pada waktu itu, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Pengampunan yang diberikan kepada orang lain akan membawa anugerah bagi si pengampun. Pengampunan akan menyembuhkan sakit hati serta luka batin si pengampun. Pengampunan itu mencerahkan, menyegarkan, menyehatkan, dan menghidupkan. Pengampunan itu menyegarkan badan, menyehatkan badan." Bahkan Yesus menegaskan bahwa pengampunan Allah pun akan diberikan kepada mereka yang mau mengampuni dosa saudara-saudari yang bersalah dan berdosa kepadanya. Kesediaan untuk mengampuni mengandaikan kesabaran hati dan kesediaan niat untuk melakukannya dengan terus menerus.

Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hei, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Provinsi Papua Selatan bersama Mitra Skala mulai mempersiapkan penerapan Sistem Satu Data Indonesia melalui pengembangan Sistem Informasi Data Orang Asli Papua atau SIRIOS. Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bell Hotel Merauke tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Papua Selatan membangun basis data terpadu yang mencakup seluruh wilayah di 4 kabupaten yakni Kabupaten Mapi, Merauke, Asmat, dan Bovendigul. Kepala Baperida Papua Selatan Dr. Ulmi Listianingsi Wayeni Esos ME mengatakan, melalui sistem tersebut, pemerintah akan menghimpun data mulai dari tingkat distrik hingga kampung. Untuk mendukung proses penginputan operator dari kampung akan diberikan pembinaan dan bimbingan teknik agar mampu mengoperasikan aplikasi SIRIOS. Baperida Papua Selatan berperan sebagai koordinator dalam pengumpulan dan pengelolaan data bersama Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari Wali Data. Baperida menyebut data yang telah terkumpul nantinya akan dikelola dan dilindungi melalui sistem yang terintegrasi. Organisasi perangkat daerah atau OPD akan mendapatkan akun untuk mengakses data sesuai kebutuhan. Sementara kewenangan untuk menarik data berada pada Baperida dan Dinas Kominfo. Penerapan satu data tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan pemerintah daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan. Sebab ketersediaan data yang akurat menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan program hingga kebutuhan anggaran. Baperida menegaskan tanpa data yang memadai, perencanaan pembangunan akan sulit dilakukan secara tepat sasaran. Karena itu data terpadu menjadi salah satu parameter utama untuk mengukur dan menyusun arah pembangunan Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. MRG Petrus Canisius Mandagi Uskup Keuskupan Agung Merauke mengajak umat Katolik di Papua Selatan untuk mensyukuri kehadiran Gereja Katolik sebagai karunia Tuhan dalam mewartakan kasih, iman, persaudaraan, dan kedamaian. Menurutnya, kehadiran Gereja Katolik di Papua Selatan bukan semata-mata karena kehadiran manusia, melainkan karena karunia Tuhan yang membawa kabar kasih kepada masyarakat. Pewarta gereja di Papua Selatan diharapkan mampu membawa umat semakin beriman, hidup dalam kebahagiaan, serta menjaga persaudaraan dengan sesama. Uskup menilai perkembangan zaman menghadirkan berbagai tantangan bagi kehidupan umat beragama. Tantangan tersebut tidak hanya dihadapi Gereja Katolik tetapi juga masyarakat secara luas. Salah satu tantangan yang disoroti adalah ketidaksesuaian antara kehidupan beragama dan perilaku sehari-hari. Iman tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kehadiran seseorang di gereja tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. MRG Petrus menilai semangat cinta kasih turut berperan dalam membangun kedamaian dan persaudaraan di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman latar belakang. Kehidupan masyarakat Papua Selatan perlu terus dirawat agar kedamaian, sukacita persaudaraan, dan toleransi tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan bersama. Uskup Agung Merauke mengajak umat untuk membuktikan iman melalui kehidupan sehari-hari dengan menjaga persaudaraan, menghindari kekerasan, serta membangun hubungan yang penuh kasih dengan sesama. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Dinas Perindustrian Perdagangan Korporasi
Perdagangan dan Koperasi UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian Kamis 13 Agustus 2026 kemarin. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara dengan pedagang yang ada. Untuk harga beras per kilo medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800, di mana harga beras Mamramo Rp15.000, Impari Rp42.000 per kilo Rp15.000, dan harga beras Sintra Ramos Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor Rp11.000 hingga Rp11.200, cabai merah keriting per kilo Rp80.000, cabai merah besar Rp60.000, cabai rawit merah Rp120.000 hingga Rp130.000 per kilogram, dan bawang merah Rp40.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Padang.

Selamat pagi teman Pradua, jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahusay ya, tentunya di pagi hari ini edisi tanggal 14 Agustus ya 2026, tentunya yang bakal temanin kalian semua teman Pradua hingga pukul 11 nanti. Selepas dari info Pradua di pukul 6 ada beberapa hiburan lagu-lagu yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya di pukul 6 ya lewat 30 menit akan ada beberapa peristiwa sejarah ya yang terjadi di tanggal 14 Agustus ya. Kira-kira peristiwa apa saja? Yuk kita langsung saja ya ke peristiwa sejarahnya teman Pradua. Tanggal 14 Agustus ya diperingati sebagai Hari Pramuka ya. Apa yang melatar belakang lahirnya Hari Pramuka ya? Penetapan Hari Pramuka tidak terlepas dari upaya pemerintah saat itu menyatukan berbagai organisasi kepanduan yang berkembang di Indonesia ya teman Pradua. Pada periode tahun 1950 hingga 1960-an ya, terdapat banyak organisasi

Bagaimana sejarah awal kepandoan di Indonesia? Ya, sejarah pramuka di Indonesia tidak dapat dilepas dari pengaruh gerakan kepandoan dunia yang dipelopori oleh Robert Baden-Powell ya, teman pradua. Ia dikenal sebagai bapak pramuka dunia yang memperkenalkan konsep pendidikan karakter melalui kegiatan kepandoan ya. Di Indonesia, cikal bakal organisasi kepanduan sudah ada sejak masa penjajah Belanda. Salah satu organisasi pertama adalah Netherlands ya, atau NIPV ya, teman produk. Organisasi ini kemudian menginspirasi munculnya berbagai organisasi kepanduan yang didirikan oleh masyarakat pribumi, teman produk. Beberapa organisasi kepanduan yang berkembang pada masa itu antara lain pada Finders, organisasi panduan yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia, kemudian Javanse pada Finders Organization ya, atau JPO, kemudian yang berikut ada Taruna Kembang ya. Sering waktu jumlah organisasi kepanduan semakin banyak dan beragam, dan era setelah kemerdekaan muncul organisasi seperti Ikatan Pandu Indonesia atau IPINDO, kemudian Persaudaraan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO, kemudian Persatuan Kepanduan Indonesia atau PERKINDO ya. Keberadaan berbagai organisasi kepanduan dengan latar belakang berbeda dinilai kurang efektif dalam membangun sistem pendidikan karakter yang beragam. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya salah satu wadah nasional yang dapat menyatukan seluruh gerakan kepanduan ya. Dengan adanya satu organisasi nasional, pembina generasi muda diharapkan menjadi lebih terarah dan berdampak luas, teman-teman.

Kita mau berada itulah peristiwa sejarah ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, di mana bagaimana apa yang melatar belakangi hari lahir Pancasila, kemudian bagaimana sejarah awal kepanduan di Indonesia ya. Oke, teman peradua itulah tadi ya peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 14 Agustus ya. Aduh, tinggal berapa hari lagi nih teman peradua untuk kita merayakan hari kemerdekaan? 2 hari ya, iya. Oke, teman peradua, tapi sebelum ke informasinya nanti di pukul 7 ya, jangan bosan-bosan ya untuk selalu diriku menyapa kalian ya. Terutama buat kamu yang sudah memulai dengan aktivitasnya, dan juga Dana mau menyampaikan ya yang hari ini merayakan ulang tahun di tanggal 14 Agustus ya. Selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa ya. Iya, dan tentunya selalu banyak rezekinya. Amin amin amin. Oke, teman peradua, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya setelah ini, tapi jangan bosan-bosan ya, diriku selalu menyapa kalian ya, yang terutama sudah memulai dengan aktivitasnya di pagi hari ini.

beraktivitas saja buat kamu ya, terutama buat kamu yang atau kamu kerja di rumah nih atau libur nih. Aduh, pastinya ya buat yang kerja dari rumah pastinya ya, selamat beraktivitas saja buat kamu yang di pagi hari ini ya. Dan juga buat kamu yang mungkin lagi sudah memulai ya dengan aktivitasnya di pasar ya, baik itu di pasar Rempoa ya.

ataupun yang ada di Pasar Wamango ya. Selamat pagi saja buat kamu ya. Dan juga buat kamu yang ada di mana ini? Seputaran Kuprik ya, Tanah Miring ya, bahkan sampai di Kusaku ya, ada Salar, Kurik, dan Kumbe ya. Selayang masih mendengarkan RRI Pro 2 Merauke ya. Selamat pagi saja buat kamu ya, dan selamat beraktivitas di hari ke-14 di bulan yang bulan ke-8 ya, di bulan Agustus ya. Iya. Selamat beraktivitas saja untuk kamu, dan apa nih ya, selamat beraktivitas saja, jangan lupa ya untuk sarapan paginya teman produa. Oke, teman produa, akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu hingga pukul 7, dan juga di nantinya bakal Dona hadirkan untuk kamu yaitu beberapa informasi yang sudah kami himpun ya, dan juga sudah kami siapkan untuk kamu nantinya mana-mana kamu di pagi hari ini teman produa. Jangan kemana-mana ya, kita masih di sepadat dengan beberapa hiburan lagu-lagu bakal Dona hadirkan untuk kamu teman produa. Tetap stay teman produa di sepadan. Selamat pagi teman produa. Last night made a list of my top 5 favorite things about

like. Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Kita memperhatikan, kita masih di Sepada ya, tentunya dengan beberapa informasi yang sudah kami himpun ya. Ada selepas dari pukul 7 ya, ini selama 1 jam ke depan. Kok selepas? Iya, selama 1 jam ke depan ya, di pukul 7 ini bakal Luna hadirkan buat kamu ya, itu beberapa informasi menarik ya untuk kamu teman-teman ya.

17 Agustus tinggal berapa hari nih? Di 4 hari atau 3 hari ya? Dari tanggal 14 ya. Iya, tinggal 3 hari ya. Iya. Apa yang kamu sudah siapkan di rumah atau di kompleks Taman Pradua? Iya. Ini ada makanan ikonik lomba Agustusan. Aduh, pastinya kamu yang di kompleks ya sudah memikirkan ya di ketika di tanggal 17 nanti kira-kira apa saja yang akan diperlombakan ya. Aduh, pastinya seru dong ya, harus ya. Jangan tidak ada ide ya, harus ada ya supaya apa kompleks ramai ya. Iya. Jumlah Agustus tinggal beberapa hari ya. Sudah siap lomba makanan ini Taman Pradua ya. Iya. Dari nasi tumpeng yang dihiasi kreatif mungkin ya, lomba makan kerupuk tanpa tangan ya. Yang sudah jadi tradisi wajib ya, mie pedas yang bikin pesertanya meringis kesakitan ya. Bapak-bapak berpakaian daster berlomba masak nasi goreng yang selalu jadi tontonan paling menghibur ya, hingga lomba kreatif memamerkan makanan berwarna putih. Semua lomba ini punya kenangan masing-masing pastinya ya Taman Pradua.

Nasi tumpeng ya, selain jadi hidangan simbolis HUT RI, nasi tumpeng punya lombanya sendiri ya. Peserta bersaing menghias tumpeng dengan sayuran segar ya. Kemudian ada pernak-pernik hingga tulisan bertema kemerdekaan yang kreatif. Aduh, seru pastinya ya. Kemudian ada keropok ya. Keropok klasik yang tidak pernah absen ya. Keropok putih hingga digantung pada tali dan peserta harus menghabiskan tanpa bantuan tangan selama sama sekali ya. Mulai ukuran sedang ya. Hingga jumbo ya, tetap seru dari tahun ke tahun ya. Kemudian ada lomba makan pedas ya, tren baru ya, yang mulai ramai di banyak daerah ya. Mie goreng instan super pedas menjadi media lomba yang paling ditunggu-tunggu ya. Ekspresi kepedasan para peserta selalu jadi hiburan tersendiri bagi penonton, teman berdua. Kemudian ada nasi goreng ya, lomba paling seru dan mengocok perut ya. Para bapak-bapak wajib mengenakan pakaian tertentu ya, seperti daster selama memasak hasilnya ya. Nasi goreng dengan cita rasa yang sering bikin juri tersenyum kecut ya. Aduh, pasti seru ya. Iya, kemudian ada makanan merah putih ya. Lomba kreatif yang makin populer ya. Peserta menghias atau memamerkan makanan berbasis warna merah putih dari kue sengkulun ya. Kemudian putu ayu dan kue talam ya, bolu kukus hingga dadar gulung ya. Lomba favorit kamu yang mana nih, teman berdua?

Ayo pastinya ya untuk ikut berpartisipasi ya lomba 17-an di kompleks ya. Ini mana yang kamu sudah siapkan ini ya? Ada beberapa lomba ya untuk menyemarakkan 17-an ya. Pastinya ada beberapa makanan-makanan yang wajib ya untuk kamu lombakan di rumah ataupun di kompleks-kompleks tertentu ya. Pastinya seru dong. Atau yang di Merauke pastinya identik dengan tarik tambang ya, kemudian makan kerupuk ya. Ini makan kerupuk ini kayaknya sudah jadi tidak pernah absen ya dari lomba 17-an ya. Kemudian ada makanan pedas ya. Ini kayaknya tidak tahu ya di kompleks lain. Kalau di kompleksnya Kak Dona pastinya lomba balap karung ya. Panjat apa nih? Kita karena tidak ada pohon pinang jadi pohon pisang ya. Karena apa? Seru yang lomba juga anak-anak. Aduh, itu seru ya kalau di Kak Dona punya kompleks ya. Di sana ada lomba karung ya. Kemudian untuk ibu-ibu pastinya ada lomba-lomba seru ya. Aduh, ingat ya untuk kamu para ibu-ibu di rumah di atau di kompleks ya, wajib ya untuk kamu berpartisipasi ya, mengisi hari kemerdekaan kita dengan hal-hal yang seru pastinya ya. Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang pertama di mana ada beberapa makanan ya yang menjadi ikon ya untuk menyambut atau simbol ya HUT RI ya, yang ke-81 ya, sudah tua kita di Indonesia ya. Indonesia merdeka di tahun 1945 dan tentunya di 2026 memasuki 81 tahun ya. Oke, teman Pradwa, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Menemani kamu di pagi hari ini, teman Pradwa. Jangan kemana-mana ya. Kita masih di Spada dengan info-info menarik.

0: sih. Perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Oke, teman Prado, kita masih di sepeda ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu teman Prado. Dan kita di informasi yang berikutnya nih teman Prado, di mana ya 77 karyawan di Indonesia ngaku suka sama kerjaan berkat teman kantor ya. Gimana menurut kamu ya? Teman kantor tuh bisa jadi salah satu alasan utama seseorang betah sama kerjaannya ya. Survei Happiness Index 2025 dari Shake by Job Rate ya, mencatat 77% karyawan di Indonesia merasa bahagia di tempat kerja, terutama berkat hubungan positif dan dukungan dari rekan kerja ya teman perdua. Indonesia bahkan jadi negara dengan pekerja paling bahagia di Asia Pasifik ya, dengan tingkat kebahagiaan umum mencapai 82%. Faktor lain meliputi lokasi kerja strategis 76% ya. Pekerja yang terasa bermakna 75% ya, serta work life balance ya. Meski begitu, stres masih dirasakan 44% pekerja dan burnout ya 43%, terutama di kalangan generasi muda ya teman Pradua. Dari punya Cirlei, kantor yang suportif ternyata bukan cuma bikin kerja lebih seru ya, tapi juga bikin pengalaman kerja terasa lebih happy ya. Oke, teman Pradua, ini menurut kamu gimana ya? Ini ada 78% karyawan di Indonesia mengaku suka sama pekerjaan berkat teman kantor ya. Ini menurut kamu gimana ya? Kita dalam dunia pekerjaan ya, terutama buat yang di kantor-kantor ya, ataupun di mana saja kalian bekerja ya, tanpa dukungan dari teman kita ya, ini perlu adanya dukungan juga ya, terutama dalam lingkungan pekerjaan kita ya, saling menolong dan saling memberi support itu sangat penting ya teman berdua. Bekerja bersama ya, dukungan itu sangat penting ya ketika kita mengerjakan sesuatu ya. Perlu dukungan dari rekan-rekan ya, karena tanpa rekan-rekan ya kamu pastinya bingung ya apa yang kamu bisa lakukan ya, tapi setidaknya ada dukungan ya dari rekan kerja kamu ya untuk melakukan hal-hal yang positif ya teman Prado, jangan yang negatif ya. Jadi tidak mungkin ya teman kerja kita melakukan hal-hal yang negatif ya, tapi ini membangun komunikasi itu sangat penting ya, antara rekan kerja saling memahami, ini sangat penting ya dalam dunia pekerjaan teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan jangan kemana-mana, kita masih di sepada ya dengan info-info menarik. Tetap stay teman Pradua di sepada. Selamat pagi teman Pradua.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

pergiku ayahkulah yang terhebat. Tanpa banyak bicara, dia tahu apa yang aku butuhkan.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

bahkan di akhir teman Prodo, karena nantinya di pukul 8:30 menit kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya secara langsung perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Prodo, dan kita

real banyak pikiran ya. Otak manusia memang bisa hasilkan 6.200 pikiran dalam sehari. Ngerasa kepala kamu penuh padahal seharian enggak ngapa-ngapain ya. Ternyata itu bukan perasaan doang ya. Studi Queen University menemukan manusia bisa mengalami sekitar 6.200 kali pergantian pikiran dalam sehari ya. Jadi isi kepala tuh bisa loncat-loncat terus ya, baru mikirin kerjaan, tiba-tiba ingat chat kemarin, lanjut mikirin besok, ujung-ujungnya kepikiran hal random ya, yang nggak jelas munculnya dari mana ya. Belum lagi riset Harvard ya, menemukan sekitar 47% ya, waktu sadar kita malah kepake buat pikiran hal-hal yang gak lagi kita kerjain ya. Makanya lagi makan bisa kepikiran kerjaan ya. Lagi kerja malah ngelamun, bahkan lagi rebahan pun otak masih muter kemana-mana. Jadi kalau kamu sering ngerasa kok capek ya, padahal gak ngapa-ngapain ya. Soalnya otak kamu emang sibuk banget ya. Iya, ini fakta atau gimana nih menurut kamu teman perdua? Oke, itulah tadi ya kenapa sampai otak kita harus berlompat-lompat dan berganti-ganti setiap saat ya. Karena apa? Ada banyak hal ya yang memang kita pikirkan ya. Ini studi ya mengatakan bahwa 6.200 kali kita memikirkan ya untuk satu hari ya. Contohnya ketika mungkin kamu lagi makan ya, pikiran kamu tetap jalan ya. Apalagi kamu sedang mageran di rumah ya, pasti ada saja yang kamu pikirkan ya teman berdua. Pasti ya. Atau menurut kamu sendiri gimana nih? Atau kadona salah ya? Terserah kamu deh ya. Karena secara manusia pasti ada hal-hal yang memang kita harus pikirkan ya, dan mana yang harus kita prioritaskan ya. Jadi tergantung dari kita ya, mana yang mau diutamakan dulu dan mana yang masih dipikir-pikir dulu ya. Tapi tetap otak berjalan dan tetap berlompat-lompat dan berganti-ganti ya. Iya teman perempuan, itulah manusia ya. Iya, namanya juga manusia ya, bukan robot ya. Manusia pasti punya akal pikiran ya, untuk berpikir sesuatu ya. Iya, sesuatu. Iya, apa nih ya. Oke, teman perempuan, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya. Jangan kemana-mana ya, karena nantinya di pukul 8:30 kita akan tersambung dengan BMKG Merauke untuk menyiarkan ya, melaporkan secara langsung kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya teman Produa. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Produa Merauke, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini.

0: Oke, teman Prera, kita sudah tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Dita Rahmawati STR yang akan melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kak Dona.
0: Apa kabar nih Kak Dita?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Iya, silakan dengan laporannya.
1: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Merauke. Saya Dita Rahmawati dari Stasiun Meteorologi MOPAH Merauke. Akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 14 Agustus 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini hingga siang dan sore hari nanti diperkirakan masih akan cenderung cerah hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini harinya diperkirakan kondisi cuaca juga akan cerah berawan. Dan untuk suhu udara hari ini berkisar antara suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 53 sampai dengan 93%. Dan untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya, untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir, untuk pasang hari ini diperkirakan terjadi di pukul 15.00 pada ketinggian 5 meter, dan pasang kedua diperkirakan akan terjadi pada pukul 2 dini hari di ketinggian 5,2 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 10 pagi nanti di ketinggian 0,2 meter, dan surut kedua akan terjadi pada pukul 20.00 di ketinggian 2,8 meter. Selanjutnya untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan. Yang pertama untuk perairan wilayah Asmat hingga Mapi, tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1 meter. Sementara untuk perairan Yosudarso hingga Laut Arafuru bagian timur, tinggi gelombang hari ini berkisar di ketinggian 0,75 sampai dengan 2 meter. Dan untuk perairan Merauke, tinggi gelombang berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk informasi titik panas atau hotspot pada pengamatan tanggal 13 hingga tanggal 14 Agustus 2026 untuk wilayah Kabupaten Merauke, titik panas di berdasarkan pengamatan berada di jumlah 405 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat 21 titik. Kemudian untuk wilayah Asmat, wilayah Kabupaten Mapi dan Kabupaten Bovendigul, titik panas berada di jumlah 4 titik, kemudian 109 titik dan 20 titik di Kabupaten Bovendigul. Sehingga untuk total titik panas yang diamati

0: dari pagi hingga siang hari. Baik, saya rasa itu saja perakiran cuaca dan informasi hotspot untuk hari ini. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Dona.
1: Oke, terima kasih Kak Dita ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
0: Siap, terima kasih.

0: dicho que no tenga chance.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Oke teman Pradwa, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:46 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya bakal dona akhir ya untuk program sepadanya. Tapi kita di informasi yang terakhir dulu nih teman Pradwa. Di mana ada kulit pisang dicampur baking soda ya. Ini punya 3 fungsi baru ya buat rumah teman berdua. Jangan buru-buru ya buat buang kulit pisang ya teman berdua, terutama buat kamu para ibu-ibu ya. Kalau dicampur baking soda, limbah dapur ini ternyata bisa sulap jadi senjata ya, serbaguna untuk bersih-bersih rumah. Dan ada 3 manfaat yang bikin kamu mikir 2 kali ya sebelum membuangnya teman berdua. Kira-kira apa saja? Kalau ada juga penasaran, kita simak sama-sama ya. Rahasia dan sains di baliknya ya, kulit pisang mengandung mengandung selulosa ya atau perkin ya, dan serat alami yang bersifat agak abrasif ya. Kok abrasif? Iya. Pembersih lembut serta kaya nutrisi ya teman produk. Kemudian ada baking soda ya, senyawa basa atau pH 8,3 yang ampuh menetralkan bau asam dan melontarkan dan juga melonggarkan kotoran atau lemak ya teman berdua. Gabungannya menghasilkan kelembaban, sifat abrasif ringan ya, dan penghilang bau serbaguna teman berdua. Kemudian bisa diolah jadi pasta pembersih alami untuk wastafel ya. Kemudian wastafel stainless ya, dan permukaan keramik hingga alat ke perkebunan ya. Cara pakai ya, oleskan dengan kain lembut lalu bilas bersih ya kotoran, kemudian residu dan bau bakal hilang ya teman berdua. Kulit pisang kaya akan potasium ya, magnesium dan bahan organik yang mudah ya terurai ya. Baking soda bantu menetralkan dan mengurangi bau asam tidak sedap yang bisa muncul saat pengomposan teman berdua. Kemudian yang berikutnya ampuh ya, menyerap bau tak sedap di area beraroma menyengat ya. Cara pakainya, taruh racikan ini di bawah wadah terbuka di area seperti tempat sampah ya, kemudian lemari sepatu ataupun di ruang tertutup lainnya teman produk. Wow teman produk, ternyata ya pisang ya yang dicampur dengan baking soda punya manfaat ya untuk area-area tertentu ya, seperti tempat sampah ya ataupun tempat sepatu ya. Ini sangat bermanfaat ya, dan juga bisa membantu kita ya sebagai ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga ya, iya calon ya, iya. Oke teman Pradwa, itu beberapa kemudahan juga ya ataupun manfaat dari kulit pisang dan juga ada baking soda ya. Jangan dibuang-buang langsung ya, ternyata punya manfaat penting juga ya bagi
peralatan ataupun benda-benda yang ada di sekitar rumah ya, seperti tempat sampah, tempat sepatu, ini sangat bermanfaat ya. Jadi bisa kita buat ya di rumah sendiri ya, tanpa harus ya membeli di luar ataupun di toko-toko tertentu ya. Bisa juga untuk mengapel lantai, kemudian bahan-bahannya seperti keramik, dan juga bisa taruh di tempat-tempat sampah ataupun di tempat sepatu teman produk. Ternyata punya banyak manfaat penting ya bagi kita sebagai manusia ya. Iya dong. Oke, teman produk, itulah tadi ya manfaat dari kulit pisang dan juga dari baking soda. Boleh dicoba di rumah ya ibu-ibu ya. Iya. Oke, teman produk, tidak terasa waktu ya sudah menunjukkan pukul 8 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya program sepada kita sudah berakhir ya teman produk. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Nona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 7 tadi ya hingga pukul 8 ya. Dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya untuk kamu semuanya. Dan nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list hingga pukul 10 ya. Setelah lagu Indonesia Raya, kamu bakal ditemani sama Kak Dona nantinya dengan info Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru, supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kental.